Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bunga FM, teman terbaik kamu.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Pantang menyerah adalah karakter yang melekat pada bangsa Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa bangsa ini mampu bangkit dari keterbatasan. Tantangan hidup seharusnya menjadi pelajaran, bukan menjadi penghalang. Sikap menyerah hanya akan menghentikan langkah. Maka dengan tekad dan usaha, jalan keluar selalu ada. Pantang menyerah melatih mental dan ketahanan diri. Nilai ini menjadi penting untuk menghadapi

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk ke pada season kedua ya. Dan kita lanjut obrolan pagi hari ini ya. Sesuatu yang mungkin kedengaran cukup serius. Kalau tadi udah seru-seru ini Mahkamah Konstitusi atau MK ya, boleh kali ya. Tapi tenang guys, gak akan ngebahas dengan bahasa hukum yang bakal buat kepala kamu muat-muat nih pagi hari ini. Jadi MK ini juga merupakan salah satu lembaga negara yang punya peran penting dalam menjaga konstitusi Indonesia, betul? Nah, MK sendiri ini diresmikan pada 13 Agustus 2003. Makanya tanggal ini diperingati sebagai hari lahir MK, Mahkamah Konstitusi. Pada 13 Agustus 2025 lalu, MK ini genap berusia 22 tahun, teman-teman. Dan dalam peringatan tersebut, Ketua MK Ade Soehartoyo ini menyampaikan bahwa pentingnya kepercayaan publik sebagai salah satu aset penting bagi lembaga tersebut. Terus, sebenarnya apa sih kerjaan dari MK ini? Penasaran nggak? Secara sederhana, MK ini punya beberapa kewenangan yang berkaitan langsung dengan konstitusi dan kehidupan negara, bernegara maksudnya. Jadi salah satunya itu kayak menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terus jika lo ada pihak yang merasa kayak suatu aturan dan dalam undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi, perkara tersebut bisa diajukan untuk diuji oleh MK. Tapi selain itu teman-teman, MK juga punya kewenangan nih untuk memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang berkewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dan MK ini juga berwenang teman-teman memutuskan pembubaran partai politik serta perselisihan hasil pemilihan umum. So, jadi kalau kita sederhanakan ya, MK ini mungkin punya posisi penting ya dalam memastikan aturan dan proses ketatanegaraan maksudnya. Supaya nanti tetap berjalan sesuai dengan kondusif dan konstitusi. Dan maka keberadaan MK ini bukan cuman urusan hakim, urusan pengacara, bukan cuman orang-orang yang belajar hukum aja. Karena keputusan dan kewenangannya juga bisa berkaitan dengan kehidupan masyarakat luas. Nah, tapi teman-teman, ternyata lembaga yang kelihatannya serius ini punya banget hubungan yang cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara. Terus kenapa sih keberadaan MK penting banget buat demokrasi? Kita lanjut lagi yuk di nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Metro 2FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

bergizi itu pondasi tumbuh kembang Indonesia, terutama anak muda. Tubuh sehat bikin kita bisa belajar dan berkarya maksimal. Pangan sehat juga bantu orang dewasa untuk lebih produktif. Pilih bahan lokal bergizi sama dengan dukung petani dan kesehatan masyarakat. Pola makan yang sehat bisa mengurangi resiko penyakit dan malnutrisi. Keluarga juga punya peran penting dalam mencetak generasi berkualitas. Kesadaran ini harus dimulai dari rumah dan sekolah. Maka dengan pangan bergizi, generasi unggul lahir. Dari makanan sehat, masa depan Indonesia menjadi lebih cerah.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ngobrolan di pagi hari ini, masih membahas Mahkamah Konstitusi ya. Dan kalau misalnya tadi kita udah tahu beberapa tugas dari MK sendiri, sekarang kita coba yuk lihat dari sisi yang lebih dekat lagi dengan kehidupan kita. Teman-teman, Pro 2, Indonesia ini adalah negara yang punya konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan konstitusi ini menjadi dasar dalam penyelenggara negara dan mengatur berbagai hal penting mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, makanya MK hadir nih sebagai salah satu lembaga yang berperan menjaga supaya nanti konstitusinya tetap menjadi rujukan dalam kehidupan ketatanegaraan. Makanya MK sering banget disebut sebagai pengawal konstitusi. Tapi yang menarik teman-teman, meskipun usianya baru 22 tahun pada 2025 dan sekarang 2023 tahun, perjalanan MK ini sudah cukup panjang selama menjalankan tugasnya. Dan MK pun menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan undang-undang kewenangan lembaga negara, pemilu, sampai ke persoalan konstitusional lainnya. Dan dari sini kita bisa belajar nih satu hal sederhana teman-teman. Demokrasi itu bukan cuma soal datang ke tempat pemungutan suara ketika pemilu, tapi demokrasi ini juga berkaitan dengan bagaimana aturan dibuat, bagaimana hak warga negara dilindungi, dan bagaimana nanti lembaga negara menjalankan kewenangannya. Makanya teman-teman, keberadaan lembaga seperti MK ini menjadi bagian dari sistem yang menjaga kehidupan bernegara supaya nanti tetap berjalan berdasarkan aturan. Tapi guys, ada satu hal nih yang gak kalah pentingnya, itu adalah kepercayaan masyarakat. Jadi, Ketua MK juga menekankan nih bahwa kepercayaan publik merupakan aset yang sangat penting bagi lembaga tersebut. So, karena sebuah lembaga negara tentu nggak cukup hanya punya kewenangan aja ya. Dan masyarakat itu juga perlu percaya bahwa kewenangan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan rules. Nah, kalau gitu teman-teman, buat kita sebagai anak muda mengenal lembaga negara seperti MK ini juga sangat penting. Tapi bukan berarti kita harus hafal semua pasal-pasal atau istilah hukumnya ya. Ya minimal kita tahu lah yang punya kewenangannya apa, bagaimana sistem kenegaraan bekerja, terus bagaimana juga nanti hak kita sebagai warga negara berkaitan dengan konstitusi. Karena semakin kita memahami bagaimana negara nanti bekerja, semakin kita juga nggak gampang percaya gitu aja pada informasi yang beredar. Kalau gitu teman-teman Pro 2, kita sebagai masyarakat juga punya peran, salah satunya dengan menjadi warga negara yang kritis, melek informasi, dan juga memahami hak serta kewajiban kita. Kita tutup dulu pada sesi kedua, kita masuk ke sesi 3, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nasionalisme itu sebenarnya bukan cuma soal ikut upacara atau hafal lagu wajib nasional. Di zaman sekarang, cinta sama Indonesia bisa ditunjukkan lewat hal-hal sederhana dalam hidup sehari-hari. Misalnya, saling menghargai walau berbeda, bangga pakai produk lokal, sampai bijak saat main media sosial. Kadang tanpa sadar, cara kita bicara dan bersikap di internet juga bisa mencerminkan rasa cinta terhadap bangsa sendiri. Jadi, nasionalisme nggak harus selalu serius dan formal. Selama kita masih peduli menjaga persatuan dan mau ikut memberi hal positif untuk Indonesia, itu juga sudah termasuk bentuk nasionalisme.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bahasa daerah merupakan aset budaya yang mencerminkan identitas dan kearifan lokal masyarakat. Indonesia memiliki sekitar lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan bahasa ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Namun, sebagian bahasa daerah kini menghadapi ancaman karena semakin sedikit penuturnya. Jika sebuah bahasa hilang, nilai budaya dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya juga dapat ikut hilang. Karenanya, penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari perlu terus didorong. Generasi muda juga dapat membantu melestarikannya lewat media sosial dan berbagai karya kreatif. Dengan menjaga bahasa daerah, kita turut menjaga warisan budaya bangsa untuk generasi mendatang.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Di hari ini kita bakal bahas bosen ya teman-teman ya. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Republik Afrika Tengah ya, merayakan kemerdekaannya. Jadi teman-teman, hari ini Republik Afrika Tengah atau Central African Republic ini merupakan negara yang berada di kawasan Afrika Tengah, dan negara ini juga memperoleh kemerdekaannya dari Prancis ya, 13 Agustus 1960. Jadi kalau dihitung-hitung sampai 2020 sudah 66 tahun Republik Afrika Tengah menjalani perjalanan sebagai negara merdeka. Jadi sebelum merdeka, wilayah tersebut berada di wilayah di bawah pemimpinan kolonial Prancis dan dikenal sebagai Ubangisari. Dan kemerdekaan di 1960 ini jadi salah satu bagian gelombang dekolonisasi di Afrika teman-teman. Nah yang menarik, tanggal kemerdekaan ini punya posisi penting dalam kalender nasional Republik Afrika Tengah. Kalau kita lihat dari Indonesia sih sebenarnya ada satu tanggal yang relate ya. Kemerdekaan bukan tentang tanggal tapi tetap tercatat dalam kalender. Ada perjalanan panjang, perubahan politik dan juga perjuangan masyarakat yang akhirnya nanti membawa semua wilayah menjadi negara yang berdaulat. Nah, setelah merdeka 1960, seperti apa sih perjalanan dari Republik Afrika Tengah sebagai sebuah negara? Kita lanjutkan obrolan kita saat lagi.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Memilih produk dalam negeri bukan hanya soal belanja, tapi juga mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Setiap pembelian produk lokal membantu usaha masyarakat untuk terus berkembang. Kini, kualitas produk Indonesia juga mampu bersaing dengan produk luar. Maka dengan membeli produk lokal, uang yang kita belanjakan turut menggerakkan perekonomian dalam negeri. Belanja cerdas berarti memilih produk yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi Indonesia.
2: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pola makan sehat merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi makanan yang beragam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sayur dan buah sebaiknya menjadi bagian penting dalam menu makan setiap hari. Makanan yang mengandung protein juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Di sisi lain, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan perlu dibatasi. Kebiasaan makan secara teratur dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Memilih makanan segar dibanding makanan olahan juga menjadi langkah yang baik. Dengan pola makan sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan.

0: Kalau dulu, nongkrong identik sama duduk berjam-jam. Sekarang makin banyak anak muda yang pilih nongkrong sambil olahraga. Mulai dari komunitas lari pagi, badminton sore, sampai basket akhir pekan. Selain bikin badan lebih aktif, lingkungannya juga cenderung positif. Karena semua datang dengan tujuan yang sama. Berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
0: Teman terbaik.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, jumpa lagi dan kita kali ini masuk di Triple Noise, tempat kita ngobrolin isu yang dekat dengan kehidupan anak muda, tapi tetap dengan cara yang santai dan gak menggurui ya. Karena apa? Karena kali ini di Triple Noise kita bakal ngebahas mitos-mitos tentang kecanduan narkoba, teman-teman Pro 2. Jadi kali ini kecanduan zat dan berbagai mitos yang masih sering banget beredar di masyarakat. Salah satunya itu adalah mitos yang cukup sering banget kita dengar itu, orang yang mengalami kecanduan akan dianggap cuman kurang punya kemauan untuk berhenti. Padahal ya, kalau kecanduan ini merupakan kondisi yang kompleks banget dan dipengaruhi banyak faktor, teman-teman. Gak ada satu penyebab tunggal yang bisa menentukan seseorang akan mengalami kecanduan atau tidaknya. Faktor biologis, maksud aku, terus faktor lingkungan, perkembangan usia, dan juga kondisi sosial ini bisa saling berpengaruh. Jadi yang mengatakan seseorang kecanduan hanya karena dia gak kuat menahan diri itu justru yang membuat masalahnya semakin sulit ditangani. Nah, teman-teman Pro 2, mitos yang lain itu adalah anggapan bahwa masalah penggunaan zat ini hanya terjadi pada orang tertentu. Karena itu, perlu kita tahu ya, risiko itu bisa dipengaruhi banyak hal, teman-teman. Setiap orang pasti punya kondisi yang berbeda-beda. Yang lebih penting adalah memahami risikonya dan juga enggak menganggap remeh penggunaan zat yang berbahaya tadi. Apalagi pada usia remaja zaman sekarang, teman-teman, otak masih berkembang. Penggunaan zat ini dapat mengganggu perkembangan otak anak serta berpengaruh terhadap perhubungan sosial juga dan juga performa di sekolah nantinya. Jadi kalau ada teman yang sedang mengalami masalah seperti ini, so respon yang paling cepat dan paling membantu itu adalah bukan menghakimi ataupun mempermalukannya, tapi yang paling penting adalah mendorongnya mendapatkan bantuan dari orang dewasa terpercaya dan tenaga profesional. Tapi ternyata teman-teman masih ada beberapa anggapan lain nih tentang kecanduan yang perlu kita luruskan. Kita lanjutkan di part kedua di Triple Noise 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki banyak karya anak bangsa yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Produk lokal, UMKM, dan berbagai inovasi kreatif menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Data menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa karya anak bangsa memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Saat ini, semakin banyak produk lokal yang berhasil menembus pasar global dan mendapatkan pengakuan dunia. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kita turut mendukung pertumbuhan usaha lokal serta membuka lebih banyak lapangan kerja. Karena itu, bangga menggunakan karya anak bangsa adalah salah satu cara sederhana untuk ikut membangun Indonesia yang lebih maju.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo teman-teman Prodiwi, kita lanjut lagi pembahasan kita di Triple Noise di pagi hari ini. Dan ada satu tanggapan yang mana ini juga cukup berbahaya teman-teman. Yaitu kalau katanya seseorang sudah mengalami kecanduan, berarti dia nggak akan mungkin bisa pulih. Padahal teman-teman, gangguan penggunaan zat ini bisa ditangani loh. Nida ini menjelaskan bahwa kondisi tersebut ini dapat mendapatkan penanganan dan kebutuhan setiap orang bisa berbeda. Jadi proses pemulihannya bukan sesuatu yang mustahil, namun prosesnya juga enggak selalu instan. Seseorang yang bisa membutuhkan dukungan profesional, lingkungan yang mendukung, serta rencana penanganan yang sesuai dengan kondisinya. Maka kita perlu nih menghindari anggapan bahwa seseorang yang sedang berusaha pulih harus langsung bisa berhenti menghadapi masalah dalam satu waktu. Ada juga anggapan yang bilang kalau misalnya seseorang mengalami kembali masalah penggunaan zat, ini berarti semua proses pemulihannya gagal. Padahal dalam penanganan gangguan penggunaan zat, kondisi seperti itu bisa jadi tanda bahwa rencana penanganan perlu dievaluasi dan disesuaikan. Bukan berarti gagal. Jadi daripada memberikan label seperti gak bisa berubah, jauh lebih baik memberikan dukungan aja agar orang tersebut nanti bisa kembali mendapatkan bantuan yang tepat, teman-teman Pro 2. Dan buat kita nih sebagai anak

Muda, pencegahan tetap menjadi hal yang sangat penting ya. Kita bisa mulai dari memahami informasi yang benar dulu nih. Terus berani juga mengatakan tidak pada ajakan-ajakan yang beresiko buat kamu. Dan yang terakhir, gak takut mencari bantuan ketika kamu menghadapi sebuah tekanan. Karena teman-teman Pro 2, semakin cepat masalah nantinya dikenali, akan semakin cepat juga nanti itu bisa ditangani ya, mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Terus apa sih yang bakal bisa kita lakukan nih sebagai generasi muda supaya nanti gak gampang banget percaya dengan mitos-mitos dan juga informasi-informasi keliru soal kecanduan ini? Kita bakal bahas di part terakhir, tetap di Triple Noise, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pernah nggak sih bangga banget kalau pakai produk luar negeri? Ya, nggak salah. Tapi jangan lupa, banyak juga karya lokal yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari fashion, aksesoris handmade, sampai ke produk kreatif lainnya. Setiap kali kita mendukung karya lokal, ada mimpi, usaha, dan juga kreativitas anak bangsa yang ikut tumbuh. Jadi, sesekali sebelum check out, coba lirik juga ya produk lokal. Karena kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi?
3: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
4: Akbar, keluar Bar!
3: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
4: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
3: Mama!
5: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
6: Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
7: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Ya, untuk ngobrol kita masuk di segmen terakhir Trevor Noise hari ini. Dari pembahasan kita, kita bisa ngambil satu hal penting, yaitu masalah kecanduan gak bisa disederhanakan menjadi sekedar persoalan kemauan seseorang. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi resiko seseorang mengalami masalah penggunaan zat, termasuk faktor biologis, lingkungan, dan juga perkembangan usia. Makanya nih, informasi yang benar menjadi penting banget. Jangan gampang percaya dengan konten di media sosial yang membuat klaim kesehatan tanpa sumber yang jelas. Nah, kalau menemukan informasi yang meragukan, coba cek sumber dan kredibel, dan juga ini ya, sumber yang kredibel, dan jangan langsung menyebarkannya lah ya. Dan yang gak kalah penting, jangan pernah ikut memperkuat stigma yang ada. Seseorang yang mengalami masalah kecanduan tetap merupakan manusia yang membutuhkan bantuan, bukan bahan ejekan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang punya teman atau orang-orang terdekat yang sedang mengalami masalah seperti ini, teman-teman Pro 2, jangan mencoba menangani semuanya sendirian ya. Ajak bicara orang dewasa yang dipercaya atau tenaga profesional yang bisa memberikan bantuan sesuai dengan kondisi beliau. Karena meminta bantuan bukan berarti kita lemah. Justru berani mencari bantuan ini bisa menjadi langkah penting untuk mendapatkan penanganan yang sangatlah tepat. Dan buat kita semua, teman-teman, pencegahan bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Punya informasi yang benar, menjaga lingkungan pertemanan yang sehat, dan berani mengambil keputusan yang aman untuk diri sendiri. So, mulai dari sekarang, kalau ada mitos soal kecanduan yang beredar, jangan langsung percaya ya. Cek faktanya, pahami konteksnya, dan jangan ikut menyebarkan stigma. Itu dia Triple Noise hari ini. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap menjadi teman Pro 2 yang gak gampang termakan informasi tanpa dasar. Sampai bertemu di Triple Noise berikutnya. Dan kayaknya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you juga buat hari ini, teman-teman Pro 2, kebersamaan kita sangat luar biasa. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat buat kamu. Dan kita bakal jumpa lain waktu. Aku bakal pamit undur diri, nanti bakal ada penyiar lain yang bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di Santesia nanti. So guys, thank you for today. Aku mohon maaf atas segala kekurangan. See you tomorrow, see you kapan-kapan, and bye-bye guys.

Menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih baik. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Selain itu, olahraga secara rutin dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik. Istirahat yang cukup juga berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Kebiasaan minum air yang cukup dapat membantu menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara keseluruhan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke teman-teman Pro2, di jam 10.03 ini waktunya kita ke Pro2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari KBRI Jepang, KBRI Tokyo yang mengapresiasi peran MPCI Muhammadiyah Jepang dalam membantu WNI khususnya umat Islam menjalani kehidupan harmonis di Jepang. Apresiasi ini disampaikan Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo dan Muhammad Al-Aulah saat membuka tablik akbar safari dakwah. Dan kegiatan ini digelar PCI Muhammadiyah Jepang bersama PRIM Tokyo di Balai Indonesia pada Minggu 9 Agustus 2026. Next teman-teman Pro2, kali ini ada Daniel Martin yang punya target pribadi mencapai semifinal di turnamen China Master 2026, dan pemain ganda putra Indonesia ini memiliki tekad menjadi juara di level turnamen Super 750 ya. Dan persiapan fisik Daniel Martin dinilai cukup baik dengan beberapa minggu lagi sebelum turnamen dimulai. Itu dia ragam informasi kita kali ini teman-teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama kita di 94.8 Pro2 FM, karena abis ini kita akan masuk ke zona musik kamu. Jadi salah pantengin kita sampai nanti malam ya.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Good morning, selamat pagi teman-teman Produa. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di pagi menjelang siang ini di tanggal 13 Agustus, semakin mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dimana kalau kita lihat jalanan sekarang udah banyak banget yang pakai-pakai bendera merah putih di halaman rumahnya atau di perkantorannya ya. Pasti pada gak sabar deh ya, menyambut kemerdekaan. Gimana seru-seruannya? Udah siap buat seru-seruan di 17 Agustusan, ikutin beberapa lomba lainnya. Nah, sambil mungkin kayak ngapain ya, ikut lomba yang mana ya, mikir yang mana, yuk request dulu ke Produa Bukit Tinggi buat dengerin lagu-lagu favorit kamu. Karena sekarang kita udah ada di zona musik kamu, teman-teman Produa. Jadi langsung aja, buat kamu yang mau WhatsApp kita di 0811-669-4880 bisa ya. Bisa juga di telepon, juga bisa bonggo ya. Mau di WhatsApp juga boleh, atau di Instagram @produa bukit tinggi. Tadi aku udah up story-nya, tinggal isi link Google Form-nya. Atau buat kamu yang nungguin TikTok, sabar dulu ya, belum bisa live TikTok nih kita sekarang ya. Jadi kita akan puterin dulu lagu dari WhatsApp dan Instagram, teman-teman ya. Kali ini ada Sabrina Leonor dengan Selesai yang di-request banyak banget sama Kak Berbinar-Berbinar ini, yang benar-benar berbinar kayaknya di pagi hari ini ya. Ada dari 0896 0173 sekian-sekian. Ada juga dari mana nih, 0851 6167 sekian-sekian. Ada juga Kak Maria dan juga Kak Bella. Terus juga ada yang request Vanessa Zee Menjauh dari 0831 9379 sekian-sekian. Ada juga yang request Tulang dan Nadiku by Tiara Andini ya. Ini dari 0821 7139 sekian-sekian. Yang kayaknya nih segmen ini kita menggalau dulu ya semua teman-teman ya. But it's okay, gak apa-apa ya. Kita dengerin dulu satu lagu dari Sabrina Leonor, Selesai.

0: sih bangga banget kalau pakai produk luar negeri? Ya, nggak salah. Tapi jangan lupa, banyak juga karya lokal yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari fashion, aksesoris handmade, sampai ke produk kreatif lainnya. Setiap kali kita mendukung karya lokal, ada mimpi, usaha, dan juga kreativitas anak bangsa yang ikut tumbuh. Jadi, sesekali sebelum check out, coba lirik juga ya produk lokal. Karena kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi?
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
3: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
2: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
3: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
4: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Teman terbaik.

Oke teman-teman Pro2 masih barengan sama Icha Maisa dan aku masih bakal puterin lagu-lagu berikutnya buat teman-teman Pro2 yang lain. Yes, kita bakal puterin lagu dari Agis Devaki untuk Kau Harga yang di request sama Kak Robi. Dan juga selanjutnya bakal ada Mas Theo dari Magelang. Halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Boleh. Tapi semoga kita gak buang-buang waktu ya teman-teman Pro2 ya. Semoga semua waktu yang kita jalani sejauh ini memang bisa membayar semua keresahan dan lelahnya kita, ya kan? Asik. Oke teman-teman Pro2, aku bakal puterin juga lagu dari Celine Grace, Fit Andirianto, Sumpah Mati. Dan bakal ada juga Samuel Cipta, Jaga Terasa. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
3: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
2: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
3: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
2: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
3: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
2: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
3: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
4: Teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Produel, okay, waktunya kita break dulu dari zona musikalmu karena kita harus akhiri nih kali ini. Sorry banget buat teman-teman Produa ya, kita nggak sampai jam 12 hari ini karena kita bakal ikutin launching Transformasi Kreator Indonesia yang bakal kita ikuti dari Produa Jakarta sesaat lagi. So buat teman-teman Produa, jangan kemana-mana, tetap stay tune dulu bareng sama kita di 94.8 Produa FM. Nanti abis itu kita bakal lanjut lagi dengan informasi lainnya ya.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Soft Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Pagi-pagi ya, semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik, lihat ini, saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah, juga. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan, ya. Betul.
1: Yang penting betul. Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams,
1: bahaya,
0: ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini Bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya. Ya
1: Pak, bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian baiklah. Yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak.
1: Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik. Indonesia. Kemudian, Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Izin, saya Pak. Minggu depan UKWR Pak. Ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak. Kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Oh, lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Ada. Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya. Ya,
1: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
0: Gampang-gampang-gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kau jangan gitu, saya malu.
0: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling ya cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Ya.
0: Agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya. Gantiin saya ya.
2: Langsung saja ya, Bang.
0: Kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
2: Bagaimana pengenalan aplikasi
0: ya. Gantiin saya ya.
2: Jadi,
0: langsung saja ya, Bang. Kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
2: Bapak Ibu Rektor Universitas Mahendra Smoba.
0: Jadi untuk memperkenalkan.
1: Mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
0: ya? Fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya.
3: Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
3: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuman ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh Lili gitu ya. Nah apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja udah bisa.
1: Bisa.
0: Saya kalau nganggur ya pekerjaannya ya main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
3: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita. Membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide, kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya, dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lia.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke boleh. Baik,
1: kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
4: Sara.
1: Ibu Sara. Baik.
4: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya, angkatan saya Ibu.
1: Ulil, Bu.
4: Iya. Halo. Nah, iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya, benar.
4: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-kriknya.
0: Iya. Ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok, Bu. Paham. Abis itu ada ninja
0: manusia kan, Bu. Manusia milenium ya.
1: Oke, okay, cukup Ulil.
0: Cukup-cukup. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
4: yes, ya. Silakan. Saras. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru enggak mau.
1: Boleh Saras. Itu 008.
0: Ya, ibunya enggak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
4: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya

0: aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan, ataupun jaringan industrinya sendiri, Bu. Nah, dari sini kebijakan seperti apa sih, Bu, yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak
1: tinggal
0: makanan.
1: Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah, gimana nih, Bu, untuk berikutnya?
2: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi yeah, sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan selain, jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak, Bu?
2: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar nih Bapak ya.
0: Bener.
2: Sering soalnya mendengar.
1: Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Suaranya barang saya Pak pagi Pak.
0: Kok gitu?
1: Milih.
0: Milih.
2: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh. Gitu
0: ya. Tolong di halaman depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya,
0: ya
1: kita mundur kalau itu.
0: Apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Ibu Sarah, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
2: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak. Bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Back think smart and think wise sebelum...
2: Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok. Karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini. Hype itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering.

0: ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia.
1: Untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar, karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator
1: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini hype gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak.
1: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creative planner?
2: Insyaallah siap.
0: Insyaallah siap. Jangan malas ngedit ya.
2: Boleh. Ada yang ngeditin enggak?
0: Ada. Boleh. Sama kan saya satu AI. Video
3: dua. Oh iya benar. AI.
0: Betul. Ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari Bams.
1: Nggak. Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
1: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
1: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
1: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya kan.
0: Kuantitinya jauh lebih banyak ya Pak.
1: Jauh lebih
0: ya,
1: lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Dihilangkan. Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi deh, Moms.
2: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
1: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
2: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
2: Kira-kira panel, setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
1: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
1: Satu memudahkan yang jelas, Okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misal dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, Okay. Tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
2: Betul.
1: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi Okay. Gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, gak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya gak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ininya apa?
2: Hyper gimana ya dengarnya? Ya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya?
2: Kalau kita kan pendengar, nanti kita pikirin apa ya?
1: People, high people,
2: high
1: ya,
2: people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
1: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
2: Okay,
1: jadi
2: okay.
1: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
1: kaya.
0: Semua ya
1: dan
0: Pak.
1: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang lebih seneng, tinggi banget ya, gitu Pak.
1: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata

0: iya, benar. Almarhum Pak Didi Kempot
1: ya. Ya kan karena benar. Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus, kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
2: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
3: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
2: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya. Menang,
3: harus menang dulu.
2: Menang dulu.
3: Anyway, ya, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sarah. High people.
2: Ini direkam kan ya Pak?
3: Oke, oke. Baik, terima kasih Pak Nel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
2: Kita mau ke Pak Adi.
3: Pak Adi.
2: Boleh ya.
3: Baik, Pak Adi. Oke. Okay. Silakan Ulil.
2: Oke. Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
3: Nah, kalau ini, ada yang baru ya.
2: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
3: Oh, aku gak mampu. Mahal.
2: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
4: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
2: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital?

0: digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
1: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu enggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin, sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya?
1: Lah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Nggak cuma sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus-menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
2: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Pokoknya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
2: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
2: Iya, jadi lebih
0: semuanya
2: menjangkau
0: tuh merata,
2: semua ya.
0: Betul. Betul.
1: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
2: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
2: Bukan ya Bu.
3: Kondisi ya.
0: Baik. Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
2: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya, kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
2: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
2: Bapak.
0: Pagi Pak.
2: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
2: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
2: Irmansyah.
0: Bapak
2: Irmansyah. Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi. Selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
2: Banyak sekali.
0: Pro 1 ya.
2: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah,
2: pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
2: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika Radio Hilversum dan Radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, suara merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci. Jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu. Pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Wester Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda, meneriakan Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada.
1: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman, tubuh tuaku diberi angka 60.607.318, teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati.
0: Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada.
2: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
3: Oke, okay, let's cepat go. Ya.
2: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
3: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya,
0: Belitung.
1: Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Nah, jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar, rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat dan ketentuan
2: ya, ya, kategorinya juga ada.
0: Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu ya. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, terima kasih. Betul.
1: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: saya. Terima kasih Pak Desi.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya. Dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai
0: kompetisinya. Ayo.
1: Ayo. Belum selesai lihat.
0: Ayo.
1: Oke. Nafsu aja kamu.
0: Iya, ngedenger 2 miliar saya langsung semangat gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau mager nih, Pak.
0: digantiin Bams.
1: Baik. Kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator,
1: iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Miss Tam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
2: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham, baik.
1: Arif Ilham.
0: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu.
1: Okay.
0: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
2: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars, itu sebenarnya adalah digital economy. Nah disanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat kritikal sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik. Dengan resolusi yang tinggi, ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent
4: Bapak Presiden Prabowo.
5: Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Ini tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
5: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak. Tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
6: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
6: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke, okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
6: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,
2: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes. Nah,
2: selalu saya diprotes. Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok. Cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
0: Merdeka.
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda banget sebetulnya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Content Creator se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
1: semua Bapak Ibu. Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di

0: ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten creator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105 FM Radio Jakarta.
1: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Radio FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.

Teman-teman Produa udah balik lagi barengan sama kita di Produa Bukit Tinggi. Tadi kita udah ngikutin bareng launching transformasi kreator Indonesia. Buat kamu para kreator sangat berguna sekali sepertinya ya. Boleh banget dipantengin ya media sosialnya RRI untuk tahu lebih lanjut tentang hal ini gitu ya. Dan kali ini di jam 12 aku bakal nemenin kamu di sedikit di Funtertainment. Ada satu informasi nih buat kamu dari Agnes Mo, gimana dia udah lagi viral ya sekarang di medsos ya berkat perannya di Richard Season 4 ya. Dan Agnes sendiri juga membocorin kalau dia sebagai Layla Hoth ya kan, karakter yang ia perankan ini dalam Richard Season 4, dia bilang kalau karakter baru ini tuh punya banyak lapisan dan juga setiap tindakan yang dilakukan Layla itu punya alasannya tersendiri nih teman-teman. Dan Pelantun Matahariku ini juga mengingatkan penggemar untuk membedakan dirinya dengan karakter yang diperankannya ya, kata gitu. Jadi ada sedikit clue yang dia bagiin ya, inget ya, bukan Agnes itu bukan Layla teman-teman. Dan barengan sama Layla semua yang dia lakukan punya banyak lapisan dan setiap tatapan, setiap reaksi, setiap keputusan semuanya punya alasan dibaliknya. Jadi tetap kita sebagai fans harus membedakan ya, jangan ujuk-ujuk, ih Layla, gak gitu. Oke teman-teman, Produa thank you so much ya udah barengan sama aku lagi di sini. Dan di jam 1 kita bakal lanjut lagi dengan program berikutnya. Teman-teman, kita bakal ada di Produa Sports. So, dan gue anywhere, tetap stay tune di 94.8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman radio, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami gak tebang pohon ini, kami gak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau gak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini gak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya bang, jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah, mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Intermezzo.
1: Cep-cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
5: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Oke teman-teman Pro 2, hai, masih bareng sama Ica Maisa. Dan sekarang kita udah ada di Pro 2 Sport yang pastinya bakal bahas seputar informasi dari dunia olahraga ya. Dan kali ini teman-teman ada kabar yang lumayan mengejutkan dari panggung sepak bola kawasan kita. Dimana buat kamu yang udah nyiapin tiket atau udah hype banget sama FIFA ASEAN Cup 2026 yang rencananya digelar di Indonesia, khususnya Jakarta dan Bandung, ada update terbarunya nih. Jadi secara resmi timnas India menyatakan kalau mereka batal alias mundur dari kejuaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Padahal India kan sebenarnya salah satu dari 3 tim undangan luar ASEAN yang ditunggu-tunggu banget nih penampilannya. Dan kepastian ini disampaikan langsung sama Ketua Federasi Sepak Bola India AIFF Kalyan Kaubey. Dan kira-kira kenapa ya kira India ini mendadak cabut? Apakah karena takut lawan timnas Indonesia? Atau ada alasan wah lainnya nih? Ya, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama kita karena itu akan kita bahas sebentar lagi.

Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
2: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
1: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
2: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan pekan Kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
1: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro2 masih di Pro2 Sport barengan sama Ica Maisa kali ini ya teman-teman ya. Kita masih lanjutin bahas mundurnya India dari FIFA Asian Cup 2026 yang ternyata nih alasannya batal main di Jakarta dan Bandung itu bukan karena ada masalah internal atau taktik, tapi karena mereka itu dapat tawaran yang impossible to refuse alias gak bisa ditolak. Dan ketua AIFF, Kalian Chaubei, itu ngaku kalau mereka tuh udah ngirim surat ke FIFA untuk mundur karena di waktu yang bersamaan mereka dapat komitmen tanding lawan Brazil. Wow. Dan kamu emang gak salah dengar nih teman-teman. Sally Chow, tim pemegang 5 gelar juara, menurut pihak India nih ya, tanding lawan Brazil itu adalah kesempatan sekali seumur hidup buat para pemain mereka, sekaligus juga momen langka buat promosiin sepak bola di negerinya. Dan kalian KOB ini juga sempet nih nyempetin permohonan maafnya, nyampein juga permohonan maafnya ke Federasi Sepak Bola ASEAN. Dan dia memuji kalau FIFA ASEAN Cup tuh turnamen yang keren banget, tapi tawaran uji coba internasional lawan Brazil dan tim top tier lainnya di FIFA Matchday betul-betul kayak sayang banget kalau dilewatin gitu. Dan kalau dipikir-pikir masuk akal juga sih sebenarnya. Siapa sih yang mau nolak tanding lawan Brazil, ya kan? Tapi tetap aja, pecinta sepak bola tanah air pasti ada rasa miss opportunity buat ngeliat duel Indonesia versus India di GBK atau si Jalak Harupat ya. Nah, menurut kamu gimana nih teman-teman? Langkah India ini udah tepat atau bikin rugi ya? Coba kita lanjutin dulu ya dengan lagu berikutnya ada Lemon Tang dari Heart to Heart.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: limbah plastik, material yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, seringkali hanya dianggap sebagai beban lingkungan yang tak berharga. Namun di tangan Eli Fahmi, seorang pekerja sosial masyarakat di Kelurahan Pasar Usang, plastik bekas minuman dan makanan justru menjadi kunci pembuka gerbang kesejahteraan warga. Baginya, menjaga lingkungan adalah jalan panjang untuk mencintai sesama.
1: Awalnya waktu itu, ibu kan ikut pelatihan kader lingkungan hidup. Ada di acaranya di BLK waktu itu diadakan. Bagaimana cara pengelolaan sampah. Setelah itu, dinas membuat adanya kader lingkungan hidup. Akhirnya ibu terpilih menjadi kader lingkungan hidup. Dari situ, ibu berpikir kalau udah ada sampah, bagaimana nanti masyarakat bisa memilah sampah di rumah tangganya masing-masing. Nah, itu yang ibu motivasi ke diri ibu. Ibu contohkan dulu ibu. Jadi ibu belajar memilah sampah di rumah. Dari sana ibu timbul ide untuk menggunakan hasil-hasil ini supaya ada bernilai guna. Akhirnya untuk itu terpikir oleh ibu karena ada bank sampah yang didirikan oleh pemerintah dengan bantuan dana. Syaratnya ada tanah. Kalau ada tanah, nanti akan dibangunkan gedungnya. Sedangkan ibu nggak punya tanah, cuma ada rumah. Tapi walaupun ada rumah, ibu berpikir apa salahnya kalau kita bisa bank sampah mandiri.
0: Ibu Eli tidak hanya bicara soal teori kebersihan. Ia melangkah lebih jauh dalam membangun sebuah ekosistem ekonomi mandiri melalui prakoperasi sampah daur ulang. Di sini, tanggung jawab terhadap lingkungan dikonservasi menjadi akses permodalan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh warga kurang mampu.
1: Semuanya itu kita olah. Jadi masyarakat ngantar kini kan udah bersih tuh. Nah, kita olah lah menjadi seperti tempat tisu, tempat buku, tempat tong sampah, tempat gantungan kunci.

0: banyaklah jenis-jenis yang lainnya, seperti tas gitu kan, topi, taplak meja. Oh, awalnya ya dia nabung kan, kita catat berapa, seon kah atau dua on kah. Nah, nanti kita hargai, ada kilonya, ada standarnya, ada udah ditentukan. Kalau sampah plastik berapa, sampah kertas berapa, nah, itu udah ada ditentukan gitu. Nah, tapi ibu sering, karena sekarang banyaknya ada lapak-lapak itu, nah, kita langsung jual ke lapak, tapi udah bersih. Hasilnya kita simpan dulu, tidak dibelikan dulu untuk bahan-bahan yang lain. Setelah terkumpul anggota kita ini, siapa yang punya usaha jualan kecil-kecilan, dia bisa minjam. Awalnya 10. Sekarang? Ya, 10. Terus 10 meningkat 12. Sudah 12, 15 gitu. Sampai cuma 20 dibatasi.
1: Keberanian Ibu Eli menjalankan program ini secara swadaya menunjukkan bahwa solusi lingkungan tidak selalu harus menunggu bantuan besar. Dengan prinsip ekonomi sirkular, sampah yang diselamatkan diproses menjadi kerajinan, dan hasilnya diputar kembali untuk membantu kebutuhan mendesak para anggotanya. Tentu, jalan ini tidaklah mudah. Perlu ketekunan luar biasa untuk mengubah sampah menjadi rupiah. Namun, Ibu Eli menemukan kebahagiaan terbesar saat melihat satu persatu anggotanya mulai berdiri di atas kaki sendiri.
0: Ada satu contoh sekarang, alhamdulillah anggota ibu itu, sekarang dulunya ya, dia minjamkan 500, meningkat menjadi 1 juta, meningkat jadi 2 juta, menjadi 5 juta, itu dia cuman jualan awalnya risoles yang ditaruh ke kedai-kedai, ke warung-warung, ke sekolah. Alhamdulillah ya, sekarang ini dia udah terkenal, sudah mempunyai e-katalog. Itu anggota ibu yang sudah maju dan mandiri, karena dia sudah memulai peningkatan ekonominya. Sekarang dia nggak minjam lagi, boleh dipinjamkan ke orang yang lain lagi gitu. Sekarang dia udah mandiri. Itulah anggota ibu. Yang lain tapi masih ada yang belum gitu.
1: Bayangkan sebuah siklus di mana setiap bungkus plastik yang dipungut perlahan-lahan berubah menjadi modal usaha. Sebuah bukti nyata bahwa kepedulian terhadap bumi memiliki korelasi langsung dengan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput. Melalui prakoperasi ini, Ibu Eli sedang menanamkan kesadaran baru bahwa limbah bukan lagi masalah, melainkan solusi ekonomi yang berkelanjutan.
0: Kita tingkatkan lagi pinjamannya, syaratnya kejujuran, karena kita tidak mungut bunga gitu. Jadi untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu makanya kita wanti-wanti kepada masyarakat untuk memilah sampah. Alhamdulillah mungkin sudah mulai berkurang lah. Kalau sudah dipilah sampah plastik berarti kan sudah mengurangi. Sedangkan yang untuk sisa-sisa makanan udah bisa dijadikan kompos ke tanaman-tanaman mereka. Nah, tidak lagi seperti dulu kan dibuang semuanya gitu. Jadi sedangkan harapan, mudah-mudahan nantinya perilaku bagi semua masyarakat yang di sekitar lingkungan maupun di Kota Padang Panjang akan mempunyai rasa kepedulian di rumah tangganya untuk tidak bosan-bosan melaksanakan pemilahan sampah di rumah tangga.
1: Fahmi mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar menjaga tanah tetap bersih, tapi tentang memastikan masa depan generasi mendatang tetap terjamin. Dari RT 8 Pasar Usang, sebuah pesan bergema bahwa kemandirian bisa dirakit dari sisa-sisa plastik yang kita sisihkan dengan hati. Dari sampah untuk sesama adalah sebuah pengabdian tulus untuk bumi dan manusia di atasnya. Sebuah langkah kecil yang menyulam harapan-harapan baru di kota Padang Panjang.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Sen, kita dengerin satu lagu yang nyenengin banget dan itu akan menutup perjumpaan kita untuk Pro 2 Sport hari ini. But it's okay ya, walaupun India gak bisa main di perandingan kali ini, gak apa-apa. Semoga next time bisa punya kesempatan lagi ya. Dan abis ini kita langsung masuk ke asiknya bisnis. So don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Sembangun deh, Kak.

0: Halo teman-teman Pro 2, ketemu lagi sama Ica Maisa dan masih barengan sama aku ya, semoga gak bosen. Hari ini kita udah di jam 2, artinya kita udah ada di Asiknya Bisnis yang bakal ngebahas seputar dunia bisnis. Nah, teman-teman Pro 2, di sini ada gak nih yang punya wishlist kayak pengen banget deh traveling ke luar negeri, tapi budgetnya tuh masih budget anak kos bilangnya. Karena sekarang traveling itu kayak sebenarnya gak harus selalu mahal. Ada banyak banget pilihan travel tour yang nawarin pengalaman jalan-jalan ke beberapa negara sekaligus dengan harga yang lebih friendly. Waduh, tertarik banget gak tuh? Aku aja sih tertarik ya. Dan hari ini kita bakal ngobrol bareng salah satu pelaku bisnis yang menjadikan traveling sebagai sebuah peluang bisnis. Dan menarik banget nih teman-teman, karena bisnis ini dijalankan adalah tuh tur perjalanan ke 3 negara sekaligus dengan harga yang terbaik dan tentunya tetap memperhatikan kenyamanan wisatawan. Itu ada ke Malaysia, Singapura dan juga Thailand. Tadi aku udah ngobrol-ngobrol. Gimana nih sebenarnya cara menjalankan bisnis travel tour ini? Apakah bisa jalan-jalan sambil menghasilkan cuan? Ini kan menarik banget ya, apalagi buat kita-kita kaum menang-mending biasanya nih ya. Dan apa nih yang bikin tur 3 negara ini worth it banget? Sekarang kita udah ada barengan Muhammad Ustum Arif Billah yang akrab disapa Ustum, yang merupakan owner dari Sakato Holiday. Halo Ustum, apa kabar?
1: Halo Kak, alhamdulillah baik.
0: Iya. Fun fact-nya juga Ustum ini masih sekolah, guys. Aduh. Seumuran sih, ya kan? 17 tahun Ustum. Sekarang kelas berapa Ustum?
1: Kelas 12, Kak.
0: Di mana?
1: Di Mandua Bukit Tinggi.
0: Oke. Kelas 12 di mana kita tahu seharusnya itu membagi waktunya susah banget ya. Gimana sih cara kamu ngebagi waktunya sama bisnis kamu nih?
1: Tentunya Ustum pakai skala prioritas dulu ya, Kak. Mana yang lebih penting itu Ustum dahulukan, baru setelah itu yang sekunder priority Ustum keduakan gitu, Kak. Kan yang paling penting itu kan sekolah dulu baru bisnis gitu, Kak. Nanti kalau udah siap yang pertama Ustum prioritaskan, baru yang kedua Ustum jalankan gitu, Kak.
0: Oke, tapi jadinya kayak tetap jalan sama-sama gitu sebenarnya ya. Tapi kamu ini masih sendirian ngerjainnya atau ada dibantu lagi nih?
1: Sebenarnya untuk Sakato Holiday sendiri ini Ustum bangun sendiri, Kak.
0: Dan sendiri?
1: Iya, Kak.
0: Wah,
1: sendiri.
0: Enak jalan-jalan ini ya. Jalan-jalan gratis lumayan nih.
1: Iya, Kak.
0: Aduh, pengen deh buka lamaran kerja enggak tuh. Aduh. Tapi boleh dulu sebelum kita lebih lanjut dulu nih Tom ya, boleh diceritain ke teman-teman Pro 2 yang ada di rumah atau dimanapun sekarang, awalnya traveling itu emang udah jadi passion atau justru malah bisnis ini yang bikin Ustum tuh akhirnya sering traveling nih, gimana?
1: Sebenarnya ini tuh bukan bisnis dari awalnya, Kak. Memang passion Ustum itu memang suka travel dari kecil gitu, Kak. Suka kemana-mana, suka ngawur ke kalau misalnya hari libur pergi main gitu, Kak. Kan gak mungkin Ustum langsung main ke kancah internasional. Pasti yang dekat-dekat dulu kan, Kak, gitu. Makanya dari situ Ustum kepikiran traveling gitu. Dan juga untuk Ustum bisa keluar negeri dulunya itu Ustum ikut kayak studi abroad gitu, Kak. Ngikuti program NGO gitu, Kak. Nah, jadi dari situlah Ustum punya passion buat traveling. Nah, baru kepikiran buat bisnis Sakato gitu, Kak.
0: Oke, dari situ awalnya ya. Bahkan awalnya bukan jalan-jalan tuh utamanya gitu kan. Tapi kapan sih momen pertama Ustum jadi akhirnya mikir nih, kayaknya traveling ini bisa banget deh dijadiin bisnis gitu.
1: Nah, waktu dulu itu Kak Ustum punya kayak mindset kalau dalam satu tahun itu Ustum harus keluar negeri gitu, Kak. Nah, jadi kayak Ustum tuh pengen banget ke luar negeri dalam satu tahun itu. Nah, jadi Ustum berpikir gitu, pas keluar negeri tiap tahun, gimana ya caranya biar jalan-jalan kita itu gratis gitu. Kita mau liburan tiap sebentar gitu. Nah, alhamdulillahnya sekarang itu Ustum hampir tiap bulan tuh keluar negeri terus, Kak, dikasih Allah gitu, Kak.
0: Allah.
1: Nah, jadi dari situ tuh Ustum pikir yang cuma jalan-jalannya itu sekali setahun, rupanya sekali tiap bulan gitu, Kak, jalan-jalannya gitu, Kak.
0: Keren banget ya teman-teman Pro 2, kayak masih muda tapi kayak udah kepikiran bisnis yang luas gitu cakupannya. Nah, tapi menurut Ustum sendiri apa nih bedanya jalan-jalan kayak traveling buat liburan sama traveling buat menjalankan bisnis?
1: Nah, kalau travel liburan sendiri itu kan kita itinerary bebas, kita mau kemana, bebas mau ngapain, mau di apartemen aja atau gimana, dan juga bangun kita kan gak diatur gitu.
0: Suka-suka ya.
1: Iya, Kak. kalau kita lagi, kalau Ustum jadi tour leader itu pastinya bangunnya harus cepat. Hmm. Dan yang kedua, manajemen waktu kita harus lebih daripada customer gitu Kak. Dan juga gimana kita di lapangan kalau misalnya customer ingin merubah jadwal atau misalnya ada itinerary yang beda dari yang Ustum buat. Jadi Ustum harus rombak lagi itinerary-nya gitu secepat mungkin, bagaimana mereka bisa nyaman dan itinerary semuanya yang Ustum kasih itu siap semuanya Kak gitu.
0: Oh jadi masih bisa, berarti pelanggannya Ustum boleh nih kayak kalau dia kayaknya yang ini gak usah deh, ganti yang lain aja, boleh gitu ya?
1: Boleh Kak, karena setiap itinerary itu udah Ustum pelajari Kak. Kalau misalnya di sini kelamaan, nah di sini sebentar gitu Kak. Karena kan ada beberapa destinasi yang sebenarnya itu dekat, tapi travel line itu malah milihnya tuh kayak bolak-balik ke sini lagi besoknya gitu Kak. Padahal di sana itu dekat semuanya gitu Kak.
0: Berarti geografinya kamu bagus berarti ya?
1: Alhamdulillah kemarin baru lulus OSNP Geografi Kak.
0: Wow, pantesan. Aku aja nama jalan sampai sekarang susah ngafalin. Nama tempat susah. Ini Ustum kayak ngafalin 3 negara, bahkan 4 sama Indo kayaknya ya.
1: Iya Kak.
0: Waduh, ngeri. Tapi pernah gak sih kayak kamu tuh berpikir kayak, aku kerja, tapi kok rasanya kayak lagi liburan ya? Gimana tuh perasaannya kalau pernah kayak gitu?
1: Pernah sih Kak, waktu misalnya lagi kerja tapi kayak liburan, waktu misalnya ke destinasi baru, waktu customer lagi sama keluarganya, mau have fun time dulu sama keluarganya, terus Ustum kayak lagi liburan gitu. Enggak, sebenarnya waktu traveling sama customer itu enggak tertekan Kak, bukan kayak kerja, soalnya Ustum tuh ngetrip bareng mereka udah kayak keluarga gitu Kak, dan mereka pun nganggap kayak keluarga gitu Kak. Kadang ada customer yang pagi-pagi gue buatin Ustum teh gitu. Wow. Udah kayak keluarga gitu Kak rasanya gitu, selama traveling enggak kayak kerja gitu Kak.
0: Kayak punya bestie baru, keluarga iya, baru, orang tua baru, teman-teman baru gitu, adik-adik, kakak-kakak semuanya ada gitu ya.
1: Ada Kak.
0: Berarti bisa nyerang langsung, ini bisa menambah link kamu juga dong buat ketemu orang-orang gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Tapi seberapa besar sih passion kamu dalam traveling ini ngebantu kamu buat menjalankan si bisnis ini sendiri?
1: Sangat besar tentunya Kak. Kalau kita gak punya passion atau hobi liburan dan kita kepikiran atau FOMO pengen buat bisnis liburan, kalau memang gak passion kita kan nanti gak sejalan. Takutnya Kak, takutnya cepat bosan. Kan kalau bisnis traveling ini kan jangka panjang gitu. Dan juga Ustum memilih bisnis traveling ini karena sesuai passion Ustum yang suka jalan-jalan gitu Kak. Makanya Ustum menjadikan ini peluang bisnis di sini gitu Kak.
0: Tapi kenapa kamu memilihnya 3 negara ini nih tuh?
1: Karena untuk seumuran Ustum, Ustum mulainya dari kecil dulu Kak, di Asia dulu. Insya Allah kalau sudah besar ada rezeki lagi ke negeri lain, nah nanti Ustum pelajari dulu baru buka open trip gitu Kak.
0: Oke, nah by the way kan berarti kalau Malaysia dan juga Singapura, mungkin Malaysia bahasanya mirip-mirip lah, Singapura Kak. Inggris kan, ya. Thailand kan beda dan gak semua orang paham bahasa Inggris ya. Gitu. Kamu ada kesulitan di situ gak sih?
1: Kalau di Thailand sendiri itu sekata holiday mengunjungi yang Thailand yang bagian selatannya Kak, di Hat Chai Kak. Jadi di situ orang-orangnya lebih banyak yang ada bahasa Melayu juga sebagian. Jadi ada bahasa Inggris. Iya. Jarang kayaknya Kak kalau menemui orang-orang yang berbahasa Thailand asli gitu Kak.
0: Oh gitu.
1: Kadang orang pakai jokes ya? Aja gitu Kak, misalnya pakai bahasa Thailand yang untuk terima kasih atau gimana gitu Kak.
0: Sawadika, kapun Kak, udah aku tahunya 2 itu. Iya kan, tapi kayak berarti kamu secara nggak langsung kamu juga menambah link juga nggak di negara-negara itu sendiri? Kayak ada kenalan juga nggak jadinya akhirnya?
1: Betul Kak, kadang kalau mau partnership sama apartemen ataupun transportasi itu kan kita punya networking gitu Kak. Kalau misalnya bawa customer lagi ke sini ataupun tempat-tempat makan yang Ustum sering kunjungi gitu. Dan Ustum kayak mau bilang customer saya besok kesini lagi gitu.
0: Oke. Dan berarti kayak ini kayak bisnis, iya, traveling, iya, jalan semua gitu. Tapi gimana sih cara kamu ngebagi waktu, cara menikmati travelingnya sendiri, tapi bisnisnya juga jalan? Kayak kamu, memang tadi kita udah bicara kalau misalnya customer kamu juga kamu rasa itu udah kayak keluarga, baik banget. Tapi kan ada tuh perasaan tanggung jawab untuk kita sebagai pekerja gitu kan. Nah gimana cara kamu menikmati hal itu sebagai liburan juga, tapi kerjaan juga gitu?
1: Sebenarnya semua itu berjalan secara langsung sih. Ustum gak merasakan beban setiap perjalanan. Karena kan udah Ustum bilang kan, trip Ustum kayak family trip gitu. Gak ada tekanan dan customer pun gak Ustum tekan. Di sini misalnya harus 10 menit, 30 menit. Ustum menyesuaikan waktu dengan mereka juga gitu Kak. Nah nanti kalau misalnya udah siap, nanti Ustum rubah lagi kalau misalnya ada yang beda gitu Kak. Secepatnya Ustum rubah gitu Kak. Supaya customer juga nyaman gitu. Gak kecapean gitu kalau di itinerary yang Ustum buat Kak.
0: Berarti kamu ada plan A sampai Z gitu?
1: Oh betul Kak.
0: Kayak itu kayak susah banget sih menurut aku, kayak liburan itu salah satu hal tersulitnya ya udah nyusun itinerary gitu. Itu yang paling menurut aku PR sih memang ya, tapi seru kalau bisa dijalanin dan dinikmatin memang.
1: Betul, Kak.
0: Tapi pernah enggak sih kayak kamu tuh pas ngebawa customer itu apa ya? Bukan gitu sih pertanyaannya, salah. Kita ralat lagi ya. Oke, waktu kamu ngebawa customer gitu tuh ya, traveling. Nah, pekerjaan di balik layar yang harus tetap kamu jalanin tuh ada apa aja sih sebenarnya?
1: Sebenarnya banyak banget sih Kak yang Ustum jalanin di balik layar selama ngurusin trip berlangsung. Itu contoh utamanya misalnya ngedit pos-posan yang Ustum videoin secara langsung, karena Ustum pengen mereka itu liburan langsung Ustum post gitu secara real time gitu, nggak ditunda, nggak ditumpuk-tumpuk gitu Kak. Karena kalau Ustum tumpuk pasti ada pekerjaan lain gitu kan Kak, yang akan datang di masa kedepannya gitu. Dan juga di setelah itu Ustum juga ngerombak itinerary yang sebelumnya itu Ustum harus percepat, harus Ustum persingkat karena sebelumnya sudah difleksibelin oleh customer gitu Kak.
0: Oke. Tapi kayak kalau di cerita Ustum tuh kayaknya Ustum udah kayak pro banget nih ya sebenarnya dalam si traveling ini. Berapa lama sih sebenarnya bisnis ini udah jalan tuh?
1: Bisnis ini udah jalan dari awal tahun kemarin Kak, bulan Januari.
0: Januari.
1: Ya, sekarang udah jalan 4 batch Kak.
0: 4 batch ya.
1: 4 batch.
0: Ternyata kayak lumayan fresh banget ya namanya sebenarnya ya.
1: Iya Kak.
0: Tapi udah cukup ada pelanggannya setia gitu ya. Waduh, keren banget sih Ustum ya. Aku kayak iri deh gitu. Nah, tapi pernah gak sih waktu kamu lagi traveling atau lagi ngelit apa namanya jalan-jalannya customer gitu, nemuin kayak inspirasi untuk bikin paket atau konsep tour baru nih?
1: Sebenarnya selama buka open trip ke tiga negara tersebut belum ada sih Kak kayak mau inspirasi buka open trip baru. Palingan kalau misalnya ada itinerary yang gak ada di Ustum masukin, kadang customer yang nanya boleh gak kesini gitu Bang. Jadi Ustum boleh tapi itu explore trip gitu Kak. Misalnya mereka mau ke Aquaria Kalsisi, ke Planetarium, itu Ustum bolehin aja gitu Kak. Jadi itu gak Ustum masukin ke inspirasi baru, cuma explore trip gitu Kak.
0: Biasanya kayak customer kamu tuh kayak datang dari mana aja sih sebenarnya?
1: Ada yang dari Padang, Bukit Tinggi, Tanah Datar. Kalau untuk yang jauh-jauh besok ini insya Allah di Desember ada dari Jakarta, dari Medan, dari Palembang gitu Kak.
0: Waduh, keren banget. Malah justru lebih jauh lagi.
1: Iya Kak.
0: Kayak gimana sih sebenarnya kayak mereka tuh mengenal kamu akhirnya? Padahal kayak kamu tuh kan anak dari daerah nih,
1: iya
0: kan, dari Bukit Tinggi. Gimana cara mereka tuh kenal kamu?
1: Nah, mereka itu kenalnya itu lewat Instagram ads Kak. Jadi postingan-postingan Ustum untuk promosian Sakat Holiday itu Ustum pakai Instagram ads Kak supaya lebih dikenal khalayak ramai gitu Kak.
0: Jadi tetap kayak media sosial tuh worth banget
1: worth
0: ya?
1: Worth banget Kak,
0: ya,
1: sangat
0: worth
1: berpengaruh.
0: Dan juga tetap harus ngeluarin ya beberapa lah untuk bisa mempromosikannya lebih lanjut ya, gitu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang sebenarnya banyak banget kayak travel agent yang kayak memang beriklan, bahkan ada yang mungkin sorry to say ada yang penipuan juga gitu kan. Gimana sih caranya sebenarnya untuk membedakan dua hal itu, ada saran gak sih dari
1: Insya Allah kalau Ustum sendiri itu kalau misalnya Ustum mau nipu sebenarnya bisa aja gitu Kak. Tapi kan kita mau investasi ini kan jangka panjang gitu Kak. Makanya Ustum gak ada celah untuk penipuan. Dan juga Ustum juga up gitu ini Instagram tour leadernya gitu. Dan Ustum kan kalau di Instagram pertama itu kan juga personal branding gitu Kak. Jadi supaya customer percaya Ustum tunjukin aja Instagram Ustum gitu Kak. Apalagi sekarang udah ada beberapa batch yang sudah terbang, makanya mereka lebih percaya lagi gitu Kak.
0: Jadi udah ada bukti nyata. Jadi
1: udah,
0: buat teman-teman berarti kalau mau travel agent tuh bisa mungkin dicari yang kayak udah ada testimoninya gitu
1: iya,
0: ya.
1: Dan satu lagi tentunya Gen Z sendiri yang ngawalin gitu
0: iya,
1: Kak.
0: Iya, Gen Z ya, semakin di depan. Tapi kayak kamu kan sebenarnya udah bikin ini itinerary buat si klien gitu kita bilangnya. Itu berarti udah ada masuk paketnya gitu ya.
1: Ah udah Kak.
0: Udah. Tapi misalnya bisa request enggak nih si klien ini sebenarnya?
1: Sebenarnya bisa request sih Kak, tapi itu tergantung juga kalau misalnya jauh gitu itu tentu ada charge tambahan untuk customer sendiri gitu Kak.
0: Oke, yang penting mereka mau gitu ya.
1: Betul Kak.
0: Tapi untuk range harga boleh dong di spill nih sebenarnya berapa? Karena dari tadi kayak kita tuh udah ngomongin soal jalan-jalannya tapi range harganya belum tahu nih.
1: Kalau misalnya pakai trip Malaysia itu 3 jutaan kurang, kalau 2 negara 4 jutaan kurang, sedangkan kalau 3 negara itu 4,5-an lah, Kak.
0: Oh, gitu. Jadi cukup terjangkau sebenarnya.
1: Betul, Kak.
0: Gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya nih ya, lagi traveling, kamu tuh lebih banyak berperan sebagai traveler, tour organizer, atau entrepreneur sebenarnya?
1: Tadi kita ada sebutnya. Apa aja, Kak? Traveler,
0: tour organizer, dan entrepreneur.
1: Nah, sebenarnya ketiga-tiganya ini kombinasi, Kak, berjalan secara bersamaan gitu, Kak. Ustum sebagai traveler juga gitu, posting update di IG pertama Ustum gitu, lagi liburan padahal lagi kerja gitu kan, Kak. Yang untuk tour organizer, Ustum juga kerja di balik layar IG Sakata Holiday gitu, posting up real time kegiatan selama ada batch gitu, Kak. Dan juga kalau di entrepreneur, otomatis itu berjalan secara bersamaan semuanya gitu, Kak.
0: Oh, gitu. Kayaknya jadi kayak bukan satu lagi, Kak. Tapi bisa ketiga title,
1: iya,
0: ini
1: bersamaan
0: gitu, Kak. Gitu ya. Tapi kayak tantangan yang paling besar yang kamu hadapi ketika menawarkan perjalanan ke beberapa negara dengan harga yang tetap kompetitif nih, ada gak sih tantangan? Mungkin entah itu kliennya yang kebanyakan mau atau apa gitu, tantangan apa sih yang paling besar menurut kamu?
1: Sebenarnya untuk ngeyakinin mereka itu bahwa ini tripnya itu resmi gitu, Kak. Karena kan Ustum belum berani gitu, Kak, membuat legalitas, karena kalau legalitas itu harganya udah mahal gitu, dan juga Ustum masih pelajar gitu, Kak. Belum lagi pajak pengeluarannya berapa dalam setahun itu untuk laba kita gitu. Makanya Ustum belum berani. Jadi Ustum sangat susah juga, tapi sekarang udah Ustum imbangi karena sudah ada banyak open trip gitu kan, Kak. Apalagi kalau di Sakata Holiday itu bukan cuma mereka pergi jalan-jalan, tapi udah kayak selebritas gitu, Kak. Soalnya Ustum sambil bikinin mereka konten gitu, Kak. Konten-konten banyak banget itu, Kak, selama mereka liburan. Jadi mereka puas banget. Foto dan video itu Ustum include juga, Kak.
0: Banyak ya paketnya ya.
1: Iya, Kak. Kan kalau sekarang ada tuh, Kak, wedding content creator aja udah berapa harganya. Sedangkan ini traveling udah ada content creatornya lagi gitu, Kak.
0: Kayak all in one gitu, ya. Content creator dapet, jalan-jalannya dapet, happy-nya juga dapet. Iya, keren banget. Waduh, seru banget ya bisnis ini. Ternyata kita kulik-kulik nih, teman-teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita break dulu sejenak. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM dan juga YouTube channel RRI Bukit Tinggi.

Content creator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan.

0: ekonomi kreatif di Indonesia lagi naik daun. Banyak anak muda yang sukses jadi pengusaha kreatif, bikin bisnis dari hobi mereka. Misal, bikin produk-produk unik, kayak kerajinan tangan, desain grafis, atau bahkan makanan dan minuman yang punya konsep yang kece banget. Dengan memanfaatkan media sosial dan internet, kita bisa jualan produk ke seluruh dunia. Selain bikin kantong jadi tebal, ekonomi kreatif juga punya dampak sosial yang besar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Jadi, nggak cuma soal bisnis, tapi juga soal bikin perubahan yang lebih baik. Oke teman-teman, Pro 2 masih barengan sama aku Ica Maisa dan juga masih barengan sama Ustum. Dan kita bakal lanjut lagi obrolannya kita. Dan tadi kan kita udah sebutin juga di awal kalau tiga negara yang dipilih itu ada Malaysia, ada Singapura, ada juga Thailand ya Tum ya.
1: Betul.
0: Tapi apa sih yang bikin tiga negara ini menarik menurut kamu?
1: Kalau menurut Ustum sendiri, kalau yang pertama itu Malaysia. Kalau di Malaysia ini menariknya itu kita bisa melihat gimana sih budaya Melayu yang kental gitu kan. Kan kalau di sini kan kita cuma melihat budaya Melayu itu kayak di Riau gitu kan. Sedangkan kalau di luar negeri kita lebih mengenal kentalnya itu di Malaysia gitu. Kita bisa melihat langsung gitu gimana sih bahasa Malaysia yang sebelumnya kita nonton cuma di film Upin Ipin gitu kak. Kita ngeliat langsung gitu kak, gimana sih Twin Tower itu bentuknya gitu kak. Dan juga lebih modern Kuala Lumpurnya gimana gitu kak. Kalau di Singapura sendiri itu kita ngelihat kayak bener-bener city modern lah gitu kak. Karena di situ kan semuanya segalanya tuh sudah mobilitasnya sangat tinggi gitu kak. Apalagi udah negara maju gitu kan kak. Nah kalau di Thailand sendiri itu paling ikoniknya kalau mau melihat tradisionalnya gitu kak.
0: Iya, karena di Thailand sendiri kalau kita lihat memang banyak masih banyak candi-candinya
1: gitu. Ah, iya, kak, lebih ke budaya gitu.
0: Budaya
1: kak.
0: Ya. Dan sebenarnya memang apa ya itu yang mungkin bisa menarik juga bagi para peminat jalan-jalan.
1: Betul,
0: ini
1: kak.
0: Ya, karena memang tiga negara ini adalah salah tiga dari negara yang paling sering dikunjungi orang Indonesia.
1: Betul
0: ya,
1: kak.
0: Kan? Dengan harga yang lebih terjangkau bisa sekalian tiga negara nih gitu.
1: Betul.
0: Tapi kayak gimana sih caranya? Ustum sendiri untuk menyesuaikan itinerary-nya sendiri untuk tiga negara ini biar si kliennya Ustum tuh gak capek gitu. Karena kan ada tuh mungkin yang bikin itinerary kepadetan, jadinya pusing sendiri, bahkan mungkin ada yang kelewat gitu. Gimana caranya?
1: Nah tentunya kita harus pintar juga kan kak buat bikin itinerary gitu. Dan yang pastinya itinerary yang Ustum buat itu sudah sangat ringkas dan sangat efisiensi banget kak. Karena dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang menurut Ustum dekat itu Ustum kumpulin semuanya kak. Baru nanti kalau misalnya di day kedua itu ke tempat yang jauh lagi gitu kak. Dan juga kalau misalnya lintas negara itu kita tuh kalau lebih efisiensi waktu dan gak ngebom-bom waktu, jadi kita oversleepnya di bus aja gitu kak. Malamnya di bus, nah nanti misalnya pagi tiba di Singapura atau Thailand gitu kak. Jadi malamnya kita habisin di bus aja gitu kak, daripada siang dari pagi baru naik bus ke negara lain, nanti kan waktunya terbuang gitu kak. Gitu kak.
0: Tapi kan tadi dengan budget yang minimal, apakah semua tempat wisata itu sudah include ke dalam situ atau mereka harus ngeluarin budget lainnya nih?
1: Kalau untuk Discato Holiday itu semuanya udah include wisata-wisata yang Ustum pampang di Instagram kak.
0: Udah berarti ya.
1: Udah include,
0: jadi nggak perlu ngeluarin kos tambahan lagi.
1: Enggak, kak.
0: Kecuali kamu mau jajan.
1: Betul sekali. Sama pendapatan.
0: Iya kan. Dan biasanya apa nih yang klien kamu sering bilang kayak yang paling menarik dari jalan-jalannya mereka?
1: Yang paling menarik jalan-jalan mereka tentunya mereka itu nyaman, mereka bisa fleksibel dengan keluarga mereka tanpa harus dikekang gitu kan. Banyak nih travel-travel yang kekang. Mereka itu sebenarnya udah sebelum keluar negeri udah keluar negeri juga rupanya kak. Ustum tanya gitu kan kak, mereka dulu pernah ikut travel yang lain juga, jadi katanya itu misalnya di sini 30 menit harus berkumpul lagi kalau nggak tinggal gitu kak. Jadi mereka itu merasa dikekang gitu kak. Jadi makanya kalau di Discato Holiday ini Ustum menyelesaikan fleksibel dari mereka gitu kak. Ustum nggak memberi mereka batasan, tapi kan ada batasan tersendiri kalau misalnya di sini jangan lama-lama gitu kak.
0: Berarti kamu juga memberikan space mereka di itinerary kamu untuk waktu yang paling possible lah menurut kamu.
1: Betul sekali. Ya.
0: Jadi nggak sepadet itu. Jadi bukannya terkekang rasa kerja, tapi kayak jalan-jalan beneran gitu.
2: gitu. Betul, jadinya Kak. Ya kan, mungkin ini juga bisa jadi PR buat teman-teman yang punya tour and travel juga, mungkin bisa dipelajarin lagi juga karena di sini kita juga bisa belajar. Betul, ya kan Kak. Nah tapi menurut kamu biasanya customer tuh lebih tertarik sama harga yang murah atau pengalaman travelingnya lebih praktis dan terorganisir sih?
1: Sebenarnya kalau menurut logika itu kan yang harganya yang paling murah gitu kan. Tapi kan kalau harga paling murah rupanya travel itinerary-nya itu tidak terorganisir, tentunya percuma gitu kan Kak. Makanya kalau di Skata Holiday itu Ustum mengkombinasikan hal tersebut Kak. Jadi harganya tetap fleksibel, ramah di kantong, tapi itinerary semuanya tetap terorganisir gitu. Apalagi udah Ustum include konten, foto dan video, dan juga tentunya perjalanan mereka yang sudah Ustum urus dari akomodasi. Tentunya mereka itu kan gak mau tuh Kak ribet-ribet ngisi nanti balik lagi ngisi dokumen ketibaan di Indonesia gitu Kak. Makanya semua itu Ustum include in gitu Kak.
2: Oh jadi kayak benar-benar tinggal pergi.
1: Tinggal gitu. Pergi, tinggal bawa badan juga boleh.
2: Bawa badan
1: gitu,
2: bawa paspor ya.
1: Iya Kak, kalau baju di situ juga bisa dibeli bisa, gitu kan
2: soalnya
1: Kak.
2: Soalnya kalau nggak bawa paspor nanti nggak dibolehin masuk. Betul, yang Kak. Ada. Kalau baju bisa lah nggak bawa ya.
1: Betul Kak.
2: Tapi kalau sejauh ini ada nggak sih pengalaman Ustum yang nggak terlupakan barengan sama klien gitu pas lagi jalan-jalan?
1: Pengalaman Ustum yang tak terlupakan itu palingan Ustum bisa bertemu keluarga baru gitu Kak. Dan juga selama ini customer-customer itu gak ada yang jahat gitu, gak ada yang kayak ngasih feedback yang buruk. Alhamdulillah semuanya baik semua gitu Kak. Katanya mereka nyaman gitu, seperti sama keluarga sendiri gitu, apalagi Gen Z gitu kan Kak. Dan Ustum tuh pengalaman yang paling gak Ustum lupakan waktu mereka itu juga nyiapin Ustum teh pagi-pagi gitu Kak. Rasanya seperti keluarga sendiri gitu Kak.
2: Jadi itu momen yang paling gak bisa kamu lupain gitu.
1: Betul
2: ya.
1: Sekali. Apalagi kemarin ini waktu batch ketiga itu mereka bawa anak kecil Kak, umur berapa ya? Palingan belum masuk TK Kak.
2: Balita lah.
1: Iya Kak, ya. Masih laki-laki. Dia tuh nangis waktu pisah sama Ustum gitu Kak. Bener-bener nangis gitu. Karena senyaman itu kata mamanya gitu Kak.
2: Gemes. Waduh, kayaknya bisa dicobain banget ya. Kayak dari tadi ngobrol kayaknya seru sih. Tapi kayak bagian yang menurut Ustum tuh paling menyenangkan dalam menjalankan bisnis ini yang memungkinkan kita terlalu mungkin ketemu keluarga tadi.
1: Yang pasti

0: yang memang sudah kamu kunjungi dan kamu cari tahu juga.
1: Ah, benar sekali ya, Kak.
0: Ada nggak rencana untuk expand lagi, memperluas lagi ke negara-negara lainnya gitu?
1: Insya Allah kalau diberi Allah izin mau buka open trip Vietnam ataupun yang sekitar Asia lah gitu, Kak.
0: Sekitaran itu. Tapi Ustum udah sempat ke sana juga?
1: Belum, Kak. Insya Allah kalau ada rezeki gitu, Kak.
0: Jadi nanti mau ke sana dulu baru nih open trip ke sana.
1: Benar,
0: gitu,
1: Kak.
0: Ya. Jadi kayak lebih trusted gitu ya.
1: Betul,
0: jadi
1: Kak.
0: Ustum tahu sendiri bagaimana keadaannya negara itu, baru akhirnya Ustum kayak menjelaskannya juga lebih enak.
1: Betul, Kak.
0: Gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi Ustumnya sendiri kan membagi waktu tuh kan kita tahu susah banget ya, Tum.
1: Benar,
0: ya.
1: Kak.
0: Kayak apalagi Ustum yang udah kelas 12, mungkin sebentar lagi akan berapa bulan lagi mungkin ya. Itu udah momen kelulusan lagi, ada ujian-ujian, masih ada ujian kan ya?
1: Masih, Kak, ada TKA, UTBK.
0: Soalnya kayak agak-agak udah lama ya. Masih ada ujiannya lagi. Kayak gak kewalahan ngatur waktunya kayak gitu?
1: Sebenarnya sih, Kak, kewalahan. Tapi Ustum ngambil relax aja dan positive thinking. Setiap Ustum ngerjain misalnya ada project batch selanjutnya, kayak Ustum ngerjain itu kayak ini untuk self reward aku sudah ini loh gitu, Kak. Jadi Ustum kayak ngerjainnya relax aja gitu, santai aja gitu, Kak. Anggap aja ini reward kita setelah kita.

0: Benar, Kak.
1: Tapi gimana sih cara kamu meyakinkan orang tua kamu untuk ayah, ibu atau mama, papa, aku mau bikin bisnis tour and travel nih, gimana? Bikin presentasi enggak tuh kira-kira?
0: Sebenarnya enggak sih, Kak, karena Mama Ostom itu memang percaya dengan Ostom gitu, apa yang Ostom lakukan gitu. Jadi Mama Ostom ridho apa yang Ostom lakukan gitu, Kak. Jadi semuanya Mama Ostom tanggung ke Ostom gitu, Kak. Jadi mama juga gak ada ngekang gitu, Kak. Jadi kan kalau orang-orang tua lain kan itu strict parents gitu, Kak. Jadi dari sini Ustom juga pelajari gitu. Orang tua yang strict parents itu rupanya juga berpengaruh kepada pola perilaku anak. Gimana mindsetnya ingin berkembang lagi gitu, Kak. Dibandingkan Ustom orang tua yang strict parents sama orang tua Ustom rupanya berbeda gitu anaknya gitu, Kak.
1: Berarti kayak memang orang tua pun mendukung gitu ya, Kak. Ya. Tapi what if nih ya, teman-teman di luar sana punya nih keluarganya orang tuanya tuh ternyata yang strict parent gitu. Kamu ada tips gak buat mereka gimana cara meyakinkan di usia muda saat ini kayak kita tuh juga bisa gitu. Karena kalau dulu nih ya, orang-orang kan bilang, ah kamu masih kecil gak usah dulu gitu. Gimana menurut kamu caranya?
0: Yang paling penting teman-teman tuh harus percaya diri dulu kan, Kak. Dan juga harus mengambil risiko gitu. Kalau gak mengambil risiko dari sekarang gitu, teman-teman gak akan kemana-mana gitu. Karena dari risiko tersebut lah orang tua bisa belajar, oh kayak gini ya anakku gitu. Rupanya aku selama ini salah dalam mengajarkan atau mendidik anak gitu, Kak. Rupanya anakku harus bebas gitu, Kak.
1: Ya, berarti kayak sebenarnya kayak komunikasi antara ya, keduanya.
0: Tinggal
1: ya,
0: komunikasi, edukasi dan informasi aja tak tinggal lagi.
1: Dan menurut kamu nih apa sih yang bikin sebenarnya ini kan bisa dibilang salah satu dari banyak lini bisnis yang ada sebenarnya di Indonesia ataupun luar negeri gitu ya. Bersaingnya bukan hanya di sini tapi juga di luar gitu kan. Apa sih yang bikin bisnis ini sebenarnya tetap relevan meskipun sekarang orang tuh kan juga bisa booking tiketnya sendiri, hotelnya sendiri, apartemennya sendiri, Airbnb gitu kan. Bahkan itinerary sendiri juga bisa dibantu sama aplikasi. Kenapa menurut kamu masih relevan banget yang ini saat ini?
0: Karena saat ini kan kebanyakan itu orang-orang malas gitu untuk ngurus akomodasi mulai dari apartemen, hotel, ngurus dokumen. Jadi mereka itu maunya tinggal yang ngambil liburan aja bawa badan gitu, Kak. Makanya Ustom rasa bisnis ini masih relevan gitu, Kak. Karena kan mas kalau menurut data ya, Kak, itu masih 8% warga Indonesia yang keluar negeri gitu, Kak. Jadi makanya ini sangat berpeluang banget gitu, Kak.
1: Jadi sebenarnya masih dikit ya.
0: Iya, Kak, masih 8% orang yang keluar negeri, orang-orang Indonesia gitu, Kak.
1: Karena kalau semisalnya kita pun ngebooking sendiri pun harganya juga lebih
0: lebih mahal
1: sebenarnya. Berarti kayak prinsipnya adalah harga yang bersaing.
0: Betul, Kak.
1: Nah, tapi kalau boleh nih kamu ngasih satu advice buat teman-teman di luar sana, anak muda yang kayak mungkin kamu yang masih sekolah atau harus membagi waktunya, apalagi udah kelas 12 nih sekarang ya, yang pengen juga punya prinsip kerja sambil jalan-jalan, apa nih yang pengen kamu sampaikan?
0: Oke, buat teman-teman semua yang ada di rumah, terutama buat Gen Z dan anak-anak muda seumuran Ustum, tips paling penting itu kalian pastinya harus percaya diri ya teman-teman, dan juga jangan gampang menyerah, karena kita gak tahu nih ya kan, Kak, kita tuh bisa menang di peluang yang mana gitu. Karena dari 10 yang kita coba teman-teman, pasti ada satu yang jebol gitu atau lulus gitu. Gak ada yang gak mungkin gitu, Kak. Pasti dari 10 ada gitu, Kak.
1: Dari 10 ada ya, gitu ya.
0: Yang penting harus berusaha, berani, dan keluar dari zona nyaman teman-teman ya.
1: Kalau gagal satu gak masalah, coba lagi ya, coba lagi. Karena sampai kita menemukan passion yang kita memang kuasai, dan memang itulah ternyata yang bisa kita bawa lebih jauh lagi ke depan ya.
0: Benar sekali, Kak.
1: Kalau Ustum kan memang holiday more earn more gitu ya.
0: Amin.
1: Holidaynya dapet, cuannya juga dapet ya. Dan thank you so much buat Ustum waktunya hari
0: ya,
1: ini,
0: Kak,
1: ya, udah kita gangguin di hari ini, di siang hari ini. Dan ternyata teman-teman Pro 2 di balik kegiatan traveling yang kelihatannya cuma happy-happy aja, foto-foto dan juga menikmati destinasi, ada proses bisnis yang panjang banget sebenarnya. Cuman memang tidak terlihat aja, karena apa yang kita lihat di media sosial memang itu apa yang udah terjadi aja sebenarnya, apa yang udah selesai dari balik layar, kios-kiosnya juga ada sebenarnya, tapi nggak diliatin aja gitu kan. Dan kayak nyusunnya itinerary gitu kan. Terus juga cari partner juga kalau misalnya kamu gak sanggup untuk sendirian ya Tum ya. Menemukan destinasi yang memang kamu kuasai. Terus juga tentuin harga, mastiin kenyamanan customer. Sampai gimana ngasih pengalaman perjalanan yang memorable dan juga terbaik. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga bisa belajar kalau passion dan juga peluang bisnis itu bisa banget dipertemukan, ya kan? Dan kalau traveling adalah sesuatu yang kita suka, bukan gak mungkin kalau passion

0: itu justru bisa jadi sebuah bisnis yang menghasilkan. Dan thank you so much sekali lagi buat Ustum yang udah sharing cerita dan juga insight tentang bisnis travel tournya ya. Semoga sukses juga ke depannya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Semoga ya semakin berjaya lah ya, bisa expand lagi ke beberapa negara lainnya.
1: Amin,
0: ya, bahkan Eropa gitu kan.
1: Amin.
0: Dan semoga juga teman-teman Pro 2 di luar sana yang mau buka bisnis kayak Ustum, yang pengen juga tour and travel, bisa dicoba caranya Ustum tadi. Yang penting usaha aja dulu ya, jangan gampang menyerah. Dan sekarang waktunya aku Ica Paisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you kita kapan-kapan lagi dan bye-bye.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
1: Eh, kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio? Tiba-tiba sinyalnya hilang. Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Intermezzo.
5: Opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey.
6: Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut?
5: Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
7: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
5: Memangnya kenapa Opa?
7: Opa selupa, Oma pung nama.
4: Intermezzo.

0: Oke, teman-teman Pro 2, di jam 3 ini kita akan masuk ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Chaeyoung Twice yang resmi berpisah dengan JYP Entertainment setelah 14 tahun berkarir bersama agensi itu. Dan Chaeyoung memperkenalkan Lil Fantasy sebagai babak baru untuk mengeksplorasi dan juga mengembangkan musiknya. Chaeyoung menegaskan hubungannya dengan Twice tetap tidak berubah serta menyebut grup itu akan selalu jadi akarnya. Next, teman-teman Pro 2, ada sutradara Rudy Sujarwo yang sengaja meminimalkan penggunaan dialog berbahasa Sunda dalam film Dan Bandung untuk memperluas jangkauan penonton di seluruh Indonesia. Meskipun minim dialog Sunda, nuansa dan identitas Bandung tetap dihadirkan melalui berbagai elemen visual dan juga sinematik lainnya dalam film. Dan pilihan penggunaan bahasa Indonesia diprioritaskan agar cerita film tidak terlalu terikat pada konteks regional tertentu sehingga lebih universal. Oke, teman Pro 2, abis ini bakal ada Kak Habu yang bakal menemani kamu di sore ceria. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman produa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, gimana sorenya teman-teman? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget aku Asabul kembali menyapa kamu di sore ini teman-teman. Dan aku bakalan nemenin kamu dengan ragam topik, ragam pembahasan. Dan juga aku harap ini bisa jadi momen ya buat kita gak hanya seru-seruan aja, tapi ada hal-hal baik yang bisa kita petik, ada hal-hal luar biasa yang bisa kita ketahui. Setuju gak? Teman Pro 2, di satu jam ini di pukul 3 hingga nanti pukul 4 sore aku bakal nemenin kamu di program Minang Pride. Dan aku bakal bahas satu hal yang mungkin ini bisa membuka mata kita teman-teman ya, terkait ada hal-hal yang ini identik banget dengan Minangkabau, yang juga kalau kita sandingkan gitu ya dengan tanggal 17 Agustus, ternyata teman Pro 2 ada beberapa hal yang ini langsung bikin satu hal yang kayak, wah ternyata Minangkabau identik ya dengan hal ini ketika 17 Agustus. Apa aja itu? Boleh banget, yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, oke? Okay? Dan nanti teman Pro 2 aku juga bakal nemenin kamu di program Insta Inspirasi Kita di pukul 16 hingga pukul 17, terus ada break time di pukul 17 hingga pukul 18, dan juga Pro 2 Sunset. Dan nanti bakalan ada musik live chat, program pamungkas kita di hari ini. Dan teman-teman Pro 2, aku juga mau kasih informasi nih, tepat nanti di pukul 15.46 kita akan kumandangkan azan asyar, pertanda sholat fardu asyar masuk di hari ini. Oke, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Kata siapa kesiapsiagaan bencana itu cuma perihal tas darurat? Sekarang udah enggak lagi. Kita juga harus punya tas digital. Isinya aplikasi penting kayak BMKG, Google Maps buat tahu jalur evakuasi, dan nomor darurat yang disimpan di kontak HP. Gampang kan? Terus ingat ya, kalau ada kabar bencana di medsos, verifikasi dulu sebelum di-share. Karena berita salah bisa lebih bahaya dari gempa kecil. Yuk, jadi anak muda yang bukan cuma update story, tapi juga update info siaga. Mulai sekarang, siaga digital bareng Indonesia Tangguh.
5: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
6: Berhenti!
7: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
8: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
9: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
6: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
8: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
6: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
10: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
7: Ya udah, kita cabut aja.
10: Cabut pohonnya, Bang.
7: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
5: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Teman Pro 2, ada satu hal yang ini identik dengan Minangkabau ketika 17 Agustus. Ada yang namanya arak-arakan, Teman Pro 2. Gimana Teman Pro 2 arak-arakan? Ini adalah kegiatan berjalan atau bergerak bersama dalam sebuah rombongan dari satu tempat ke tempat lain. Sementara Teman Pro 2 juga ada yang namanya pawai budaya. Ini agak sedikit berbeda. Gimana pawai budaya ini biasanya lebih terorganisasi Teman Pro 2 dan juga menampilkan berbagai unsur kebudayaan seperti pakaian adat, kesenian, musik tradisional hingga simbol-simbol daerah. Dan di Minangkabau, Teman Pro 2 kegiatan seperti ini itu bisa menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, baik itu di tingkat nagari, kecamatan, sekolah, maupun komunitas masyarakat. Mungkin sebagian kamu Teman Pro 2 ya, udah ada yang dari sekarang menyiapkan pakaian adat untuk kegiatan arak-arakan maupun pawai budaya. Hayo, siapa nih? Boleh banget di komen Teman Pro 2, mana tahu nanti aku bisa sapa-sapa kamu yang sekarang lagi gedebek-gedebuk gitu ya, nyari baju. Boleh. Dan Teman Pro 2, kenapa ini identik dengan 17 Agustus? Karena ada satu alasan yang luar biasa Teman Pro 2. Gimana tanggal 17 Agustus ini bukan hanya diperingati melalui upacara bendera saja, gimana di banyak daerah termasuk di Sumatera Barat sendiri, perayaan kemerdekaan ini juga berkembang menjadi kegiatan masyarakat yang bersifat meriah dan juga melibatkan banyak orang. Gimana pawai menjadi salah satu cara Teman Pro 2 untuk membawa semangat kemerdekaan agar keluar dari lapangan upacara gitu ya, Teman Pro 2 dan masuk ke ruang publik. Yang mana jalan-jalan kampung atau pusat nagari ini bisa berubah menjadi tempat masyarakat berkumpul, warga menonton dari pinggir jalan, sementara peserta pawai ini berjalan membawa berbagai atribut yang menggambarkan semangat kemerdekaan dan juga identitas daerah. Dan Teman Pro 2 yang membuat pawai di ranah Minang ini menarik adalah karena adanya perpaduan antara nasionalisme Indonesia dan juga identitas Minangkabau. Misalnya nih, peserta ini bisa mengenakan pakaian adat Minangkabau lengkap dengan berbagai aksesoris tradisional gitu teman-teman ya. Dan ada pula yang membawa atau menampilkan unsur rumah gadang, gonjong, bendera merah putih serta simbol-simbol budaya Minangkabau. Dan dalam pawai tertentu, Teman Pro 2 kesenian tradisional ini juga bisa ditampilkan seperti talempong, gandang tasa, tari tradisional, atau kesenian daerah lainnya. Jadi bisa dikatakan nih teman-teman ya, bahwasanya masyarakat itu tidak hanya mengangkat kita merayakan kemerdekaan saja, tetapi juga menunjukkan siapa sih kita sebagai bagian dari Indonesia. Seperti itu. Ayo bangga lagi Teman Pro 2 dengan Minangkabau. Semoga momen 17 Agustus tahun ini itu bisa lebih meriah ya Teman Pro 2, terkhusus di Sumatera Barat.

Dua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual,

0: Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
1: Iya kok, ini soba lupa.
2: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
0: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Intermezzo.
4: JJ, oe, cotako. Ah, batu nan tali yang disukui kas ada orang. Batu nan disukui orang. Deh atu eh.
3: Heh,
4: coi ini dulu. Nak tahu ijui do?
3: Nyerah?
4: Atu, aku iyo.
3: Batu nan tali yang disukui orang.
4: Batu nangan.
1: Hai, bejuona. Waduh, se.
3: Intermezzo.

Tamam Pro 2, ada satu hal yang menarik nih dari pawai budaya, yang mana masyarakat bukan cuma menjadi penonton aja teman-teman ya, yang mana anak-anak muda ini bisa menjadi peserta, penata kostum, pemain musik, penari, pembawa dekorasi, bahkan orang yang mendokumentasikan kegiatan untuk media sosial. Dan Tamam Pro 2, disinilah pawai budaya ini bisa menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal kebudayaan mereka secara langsung. Dan Tamam Pro 2 pawai budaya ini juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa menjadi orang Minang dan menjadi orang Indonesia itu bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru kebudayaan daerah menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Yang mana ketika pakaian adat Minangkabau berjalan berdampingan dengan merah putih, misalnya ada pesan sederhana Tamam Pro 2 yang bisa ditangkap. Yang mana kita boleh memiliki identitas daerah yang kuat, tetapi tetap berada dalam satu identitas kebangsaan Indonesia. Jadi Tamam Pro 2, ternyata Minangkabau kalau misalkan nih kita sandingkan dengan 17 Agustus ini memiliki kaitan yang sangat erat teman-teman ya. Yang mana arak-arakan kemerdekaan ketika merah putih bertemu dengan budaya Minangkabau ini bisa menjadi momentum untuk kita kembali nih menempatkan dua hal ini menjadi satu hal yang ternyata itu memiliki nyawa dalam kehidupan kita gitu Tamam Pro 2. So, gak kerasa teman-teman di pukul 4. Udah di menit ke-43 aja kita di pukul 15 hari ini dan aku mau ngajak kamu mendengarkan satu lagu religi sebelum nanti aku kumandangkan azan asyar di hari ini. Tamam Pro 2, ada Yuyun Ayunda, Tuhan Dengar Pintaku yang bakal lewat di ruang dengar kamu.

0: Demam Pro 2 tepat di pukul 15.46 waktu Indonesia Barat. Saatnya aku kumandangkan azan asyar pertanda sholat fardu asyar masuk di hari ini. Dari studio Pro 2 kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Salah satu amalan yang hendaknya kita lakukan setiap hari adalah memperbanyak muhasabah diri. Muhasabah adalah memperhatikan amalan diri, kemudian meninggalkannya apabila itu berupa kejelekan, dan tetap mempertahankannya apabila itu adalah amal kebaikan. Allah memerintahkan setiap hamba untuk muhasabah terhadap dirinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa pada mereka sendiri. Merekalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasy ayat 18 hingga 19.

0: WFM, teman terbaik kamu.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, nama Pro 2 balik lagi pada kelas Abu di 94,8 FM. Tapi gak kerasa teman-teman ya, udah di pukul 15.55 aja kita di sore hari ini. Artinya kebersamaan kita di program Minang Pride bakal berakhir di 5 menit lagi. Gak apa-apa, it's okay teman Pro 2, karena aku masih nemenin kamu di 4 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam. Teman Pro 2, nanti kita bakal ketemu di program Insta Inspirasi Kita, dan aku bakal share ke kamu nih beberapa hal yang bisa menginspirasi kita di sore ini. Terus nanti juga bakal ada break time dan juga Pro 2 Sunset sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta. Jadi pastiin aja teman Pro 2, kalau kamu gak mau ketinggalan dengan keseruan kita hari ini, stay tune ya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
2: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, kita mau pro 2. Barusan ada Armada lewat di ruang dengar kamu menjemput jodoh. Kalau aku menjemput kamu nih, teman pro 2 ya, untuk balik lagi ke 94,8 FM. Karena kita bakal bahas satu tokoh yang luar biasa, teman pro 2. Tokoh ini berasal dari Sumatera Barat. Kita bahas di program Insta Inspirasi Kita. Teman pro 2, siapa sih yang gak kenal dengan Muhammad Hatta? Ya, mana Muhammad Hatta ini memiliki kiprah yang sangat besar, teman pro 2, dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Yona teman pro 2 ya bukan hanya dikenal sebagai proklamator saja, tetapi juga sebagai pemikir, diplomat, dan juga tokoh yang memperjuangkan dasar negara serta kepentingan rakyat. Yona Hatta teman pro 2 ini sudah aktif dalam pergerakan nasional sejak masih muda. Yona saat belajar di Belanda, ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia dan juga memperjuangkan gagasan bahwa Indonesia harus merdeka dari penjajah. Dan ia juga ikut nih menyuarakan kemerdekaan Indonesia teman pro 2 di forum internasional. Dan pemikiran Hatta saat itu menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui perlawanan di dalam negeri saja, tetapi juga melalui diplomasi. Di samping itu teman pro 2, Hatta memiliki pemikiran yang kuat gitu ya, yang mengenai bentuk Indonesia setelah merdeka. Ia menekankan pentingnya demokrasi, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan juga perekonomian yang berpihak kepada masyarakat. Yona gagasannya kemudian menjadi bagian penting teman pro 2 dalam perjalanan politik Indonesia. Serta Hatta ini juga dikenal memiliki perhatian besar terhadap koperasi sebagai bentuk ekonomi yang sesuai dengan semangat gotong royong. Tentu bukan hanya dua hal ini aja teman pro 2 ya, kiprah Hatta, namun juga ada beberapa kiprah Hatta lainnya yang nanti bakalan aku kulik teman pro 2 di program Insta Inspirasi Kita di sore ini.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Ada razia. Balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di program Inspirasi Kita dan masih ngomongin nih kiprah Muhammad Hatta, teman Pro 2 yang sangat besar dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Next, teman Pro 2, menjelang proklamasi kemerdekaan, Hatta terlibat dalam berbagai pembahasan penting mengenai masa depan Indonesia. Gimana pada malam menjelang 17 Agustus 1945, teman Pro 2 ya, Hatta bersama Soekarno dan juga sejumlah tokoh lainnya ini membahas rumusan teks proklamasi. Gimana Hatta kemudian mendampingi Soekarno dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, gimana peristiwa tersebut menjadi tonggak lahirnya Republik Indonesia, teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, kita berlanjut ke kiprah berikutnya dari Muhammad Hatta. Gimana setelah kemerdekaan diproklamasikan, Hatta dipercaya menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Gimana dalam posisi tersebut, ia ikut membantu teman Pro 2 ya, membangun pemerintah Indonesia yang baru berdiri dan menghadapi berbagai persoalan politik serta keamanan. Gimana perannya tidak berhenti pada momentum proklamasi saja, yang mana Hatta juga turut berjuang mempertahankan kemerdekaan ketika Indonesia menghadapi tekanan dan juga agresi dari Belanda. Dan di samping itu, teman Pro 2, salah satu kiprah besar Hatta ini adalah perjuangan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia. Yang mana teman-teman, ia terlibat dalam berbagai perundingan yang menjadi bagian dari proses mempertahankan eksistensi Republik Indonesia. Yang mana perjuangan diplomasi tersebut akhirnya membantu Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949.

0: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Teman terbaik kamu.

Temam Pro 2, Muhammad Hatta bukan sekedar tokoh yang berdiri di samping Soekarno saat proklamasi kemerdekaan, yang mana ia adalah salah satu arsitek utama lainnya, lahirnya Indonesia Merdeka gitu ya Temam Pro 2, yang mana perjuangannya dimulai dari sebelum 17 Agustus 1945 melalui pendidikan, pergerakan politik, diplomasi, hingga pemikiran tentang demokrasi dan ekonomi kerakyatan. Gimana Temam Pro 2, Hatta membuktikan bahwa memperjuangkan kemerdekaan itu bukan hanya tentang mengangkat senjata saja, tetapi juga tentang menggunakan ilmu, keberanian, pemikiran, dan juga diplomasi untuk menentukan masa depan sebuah bangsa. Bahkan setelah Indonesia merdeka, Temam Pro 2 perjuangannya belum selesai karena ia ikut mempertahankan kedaulatan dan juga membangun fondasi negara yang baru lahir. Maka ketika kita mengingat 17 Agustus, kita tidak hanya mengenang sebuah tanggal saja, tetapi juga mengenang pengorbanan dan gagasan orang-orang yang membuat kemerdekaan menjadi kenyataan. Muhammad Hatta mengajarkan kita, teman-teman ya, bahwa kemerdekaan bukan hadiah yang selesai setelah proklamasi dibacakan, melainkan amanah yang harus diisi dengan ilmu, persatuan, kejujuran, demokrasi, dan juga keberpihakan kepada rakyat. Karena itu teman-teman, nama Muhammad Hatta tidak hanya tercatat dalam sejarah saja sebagai proklamator, yang mana ia hidup dalam setiap gagasan tentang Indonesia yang berdaulat, demokratis, berkeadilan, dan juga berdiri di atas kekuatan rakyatnya sendiri. Dan sampai di sini Temam Pro 2 ya, program Insta kita di edisi hari ini, semoga memang betul-betul menginspirasi aku, kamu, dan kita.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Keanekaragaman hayati di kawasan wisata itu penting banget. Karena alam yang terjaga adalah alasan utama orang datang liburan. Kalau hutan rusak, terumbu karang hancur, atau satwanya terusik, destinasi keren bisa berubah menjadi tempat yang biasa aja. Anak muda punya peran besar dengan menjadi wisatawan yang lebih sadar. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak habitat alam. Dukungan ke pengelola wisata yang ramah lingkungan juga bisa membantu ekosistem tetap seimbang. Pariwisata seharusnya bukan cuma soal foto estetik, tapi juga soal tanggung jawab menjaga alam untuk generasi berikutnya. Dengan melindungi keanekaragaman hayati, kita nggak cuma liburan hari ini, tapi juga memastikan keindahan alam tetap ada di masa depan.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Ya ya ya ya ya.

0: Salam Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 FM. Teman-teman Pro 2 enggak kerasa ya udah di pukul 5:30 aja kita di hari ini. Bagi kamu yang mungkin udah jalan pulang, hati-hati di jalan. Bagi kamu yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Teman Pro 2 jangan tidur dulu ya. Enggak baik tidur sore-sore. Dan bagi kamu yang sekarang lagi kerja, masih kerja, enggak apa-apa. Kamu enggak sendirian. Aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan dan juga dengan info-info menarik Teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 7 malam. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kenapa kawat daun identik dengan penggunaan batok kelapa? Penggunaan batok kelapa pada penyajian kawat daun bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari realitas sejarah pada masa kolonialisme Belanda, di mana masyarakat Minangkabau hidup dengan memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar, termasuk tempurung kelapa sebagai pengganti gelas pada masa itu.
3: Intermezzo.
4: Roy, kan Lai tahu bawang kan?
5: Tahu lah.
4: Ha, kalau bawang tuh dikare, ujuangnya cie, pangkanya cie. Ah, jadi apa nyoko iyo?
5: Ha. Jadi apa iyo?
4: Nggak tahu do kan?
5: Nggak tahu do atau?
4: Jadi awan lah nyok.
3: Intermezzo. Intermezzo.
6: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
7: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
3: Intermezzo.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, barusan ada celengan rindu. Aduh, ini kelihatannya Asabel rindu sekali sama kamu, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ada informasi nih terkait gerhana matahari total. Teman Pro 2, gerhana matahari total ini melintasi sejumlah wilayah di belahan bumi utara, teman-teman ya, termasuk Spanyol. Pada Rabu 12 Agustus 2026. Yang menasarkan Spanyol, teman Pro 2, jalur gerhana total ini meliputi Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, dan juga Samudra Atlantik, serta sebagian kecil Portugal.

0: Sementara itu memperoleh dua gerhana matahari, ini sebagian dapat diamati di sebagian wilayah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan juga Afrika Barat Laut. Di Islandia, wilayah barat ini termasuk semenanjung Snæfellsnes menjadi salah satu lokasi utama pengamatan gerhana total. Dan mengutip dari NASA, teman Pro 2 pada Kamis hari ini ya, 13 Agustus 2026, fenomena tersebut itu terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Yang mana hal ini itu membuat bulan menutupi seluruh permukaan matahari dan membuat langit di jalur totalitas menjadi gelap untuk sementara. Fenomena ini mencapai puncaknya teman Pro 2 di sekitar kawasan tersebut ketika bulan tampak lebih besar dan juga menutupi bagian terbesar piringan matahari. Di mana bayangan bulan kemudian bergerak melintasi Samudra Atlantik Utara menuju Spanyol bagian utara sebelum matahari terbenam. Dan teman Pro 2 jalur totalitas ini bergerak ke arah timur tenggara melintasi wilayah Spanyol, dan NASA juga menyebut peluang melihat gerhana dengan langit cerah di Spanyol ini lebih tinggi dibandingkan di Islandia. Yang mana hal itu berdasarkan pengamatan tutupan awan selama beberapa dekade pada bulan Agustus. Dan teman Pro 2, gerhana matahari total ini sebelumnya terjadi pada April 2024 dan juga melintasi Amerika Utara. Sementara itu pada 2026, teman Pro 2, wilayah daratan yang berada di jalur totalitas jauh lebih terbatas, yang mana fenomena tersebut hanya dapat diamati secara total dari sejumlah wilayah di belahan bumi utara saja gitu, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana dulu, aku mau ngajak kamu kita bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan juga kumandang azan maghrib. Tepat nanti teman Pro 2 di pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung dulu ya ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Tetap setia beraku sabul di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi di pukul 18 lewat 29 waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib di hari ini. Tapi sebelumnya kita simak bersama pengajian Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 50 hingga 60, dibacakan Hanifah Safira dari Man 1, Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Safira, berasal dari sekolah Man 1, Kota Bukit Tinggi. Insyaallah pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 50 sampai dengan 60.

واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

0: آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini tepat pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang masih di perjalanan, mungkin bisa segera mencari masjid terdekat. Langsung kami kumandangkan seruan azan maghrib dari RRI Bukit Tinggi.
2: الله أكبر الله أكبر

0: الجليله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Keridhaan Allah selalu ada bagi hambanya yang makan sebuah makanan, lalu ia memuji Allah atas makanan tersebut. Atau ia minum sebuah minuman, lalu ia memuji Allah atas minuman tersebut.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tema Pro 2, gak kerasa udah pukul 18.52 waktu Indonesia Barat aja ya kita di malam hari ini. Artinya kebersamaan kita Tema Pro 2 bakalan berakhir di 8 menit lagi.

Teman Pro2, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini aku bakal ngajak kamu kita bergabung ke Pro2 Jakarta dalam program musik live chat seperti biasa teman-teman ya, di pukul 19 setelah nanti aku bacain Pro2 info buat kamu. Dan bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, kembali aku ingatkan teman-teman ya, hati-hati di jalan. Aku yakin kamu udah pada sholat semuanya, udah pada sholat maghrib. Jadi semoga ada ketenangan ketika kamu mengendarai mobil, ketika kamu menyelesaikan banyak hal mungkin ya di hari ini. Dan bagi kamu yang sekarang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Bagi kamu yang masih kerja, semangat kerjanya ya. Aku bakal temenin kamu. Teman-teman Pro2, aku bakal ngajak kamu ke sadrah dulu sebelum nanti kita ke lagu terakhir hari ini ya. Dan juga sebelum kita ke Pro2 Info di edisi 13 Agustus 2026.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman Pro 2 di pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat ini, sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah aku rangkum nih buat kamu teman Pro 2 dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo ini menilai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI bukan ancaman bagi kreator. Yang mana menurutnya teman Pro 2, teknologi tersebut justru dapat menjadi mitra untuk meningkatkan produktivitas dan juga menghasilkan karya kreatif. Dan teman Pro 2, Hendrasmo ini juga mengatakan perkembangan AI perlu disikapi secara adaptif oleh para kreator. Yang mana menurutnya teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai karya dengan tetap mengedepankan ide dan kreativitas manusia. Beralih kita ke informasi yang kedua teman Pro 2, karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah telah mencapai 328,8 hektar dengan total 160 kejadian. Gimana teman Pro 2, Kecamatan Kumai ini menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena mengalami eskalasi kebakaran yang cukup besar. Hal ini teman Pro 2 itu disampaikan oleh Pit Kedaruratan dan Logistik BPBD Kobar Adnan Santana saat berbincang dengan Pro 3 RRI pada Kamis 13 Agustus 2026. Dan sementara itu teman Pro 2, terkait ratusan titik panas yang terdeteksi, pihaknya menjelaskan bahwa tidak seluruhnya merupakan karhutla. Sebagian titik panas dapat muncul akibat pantulan cahaya gitu ya teman Pro 2, termasuk pantulan dari atap seng. Teman Pro 2, kita tutup informasi di hari ini, yang mana sinopsis film Last Holiday kembali, yang mana ini kembali hadir teman Pro 2, dan kisahnya kisah dari Georgia Beer terkait mengejar mimpi. Tentu ini menjadi salah satu tontonan yang mungkin bakalan bisa menghibur kita dalam waktu dekat teman Pro 2. Gimana film Last Holiday ini mengikuti Georgia Beer, perempuan pemalu yang mengubah hidupnya setelah mendapat kabar tak terduga. Dibintangi oleh Queen Latifah teman Pro 2, film ini itu memadukan komedi dan juga drama dengan cerita tentang keberanian menikmati hidup. Dan nama Pro 2 melansir dari Paramount Picture, pada hari ini Georgia ini merupakan perempuan pemalu yang bekerja sebagai pegawai toko di New Orleans, yang mana ia kemudian mendapat kabar bahwa dirinya mengidap penyakit terminal dan hanya memiliki waktu singkat untuk hidup. Tentu teman Pro 2, ini menjadi salah satu film yang bikin kita penasaran, betul nggak? Boleh banget teman-teman ya, bagi kamu yang mungkin suka nonton, ini bisa jadi list kamu untuk beberapa waktu ke depan. So teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat aku sampaikan, dan jangan kemana-mana, setelah ini kamu bakalan bergabung ya, aku bakal gabungin kita semua ke Pro 2 Jakarta dalam program MLC. Aku Asabul pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Dari mana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya,
1: boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gua Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gua Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gua Russell jadi drum.
0: Oh iya deh.
1: Jadi drum.
0: Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalau yang mau jawab, siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
0: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
0: Mm-hmm.
4: 31 Desember itu tahun baru banget.
0: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
0: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP akhirnya ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu,
0: intens.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
0: Asik.
6: Oh,
0: wow.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya, benya ini. Dedean.
1: Masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Oh jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya, banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara langsung.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang derek kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hudson Hawk.
4: Doang yang panjang.
1: Kepanjangan ya.
0: Kepanjangan.
1: Boleh. Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa?
1: Tidak mau jawab.
5: Tapi kalau retro pop sih.
3: Iya,
0: retro pop ya.
4: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya.
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an.
1: Oke. Okay.
4: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay. Oh.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oh, wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu sekiranya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
3: Ingat.
4: Yang dibikin apa yang
5: direkam?
0: Yang dibikin pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius? Yeah. Oke.
0: Okay. Tapi, yes. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Itu akhirnya direkam.
4: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ada sedising.
1: Siapa tahu kan.
0: Oh, itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadinya.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Ayu koma Ayu.
0: Ayu koma Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Masa ngajak aja. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album jatuhnya ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Platypus.
1: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih. Kartun lagi nih.
1: Enggak, bukan.
4: Ada Ferry
1: Platypus. Bukan ya. Ferry Mariadi kira. Sorry.
0: Aduh, apa ya?
1: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa, Bay? Kira-kira.
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin, Bang.
0: Oh iya. Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo enggak jauh-jauh nih dari sini.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Oke. Okay.
4: Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Iya. Sebelumnya
4: itu bukan Dikau.
0: Oke. Okay.
4: Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya. Balad,
4: tapi si judulnya tuh ada balada gitu takut jadi beban.
0: Oh.
4: Akhirnya gua ganti kan yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
0: Iya. Yeah.
4: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu gitu kan.
1: Kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: gak jelas
4: itu.
1: yang gak jelas ini. Oke, gue ngerti.
4: Iya, yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya,
4: tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
4: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini ya, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih, kan sih. Bener. Iya kan? Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan?
0: Iya.
1: Kambing jantan gitu.
0: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Jodi Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Yoi.
6: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Okay.
6: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata.
1: Itulah
6: momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada kerelatan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Hidung belang. Lagi tadi.
1: Jangan hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bos DB ya. Hemoglobin.
6: Jadi kebiasaan latihan kita.
1: Iya.
6: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Jodi Diri.
1: Si Jodi
6: Diri.
1: Si Jodi Diri.
6: Adalah Si Jodi itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Ya pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin bro.
1: Iya. Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Iya. Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya si Jodi.
0: Ada Bang Jodi
1: kan. Oke.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya. Ya,
6: masukin ke EP ini.
1: Nice. Okay.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
6: Boleh.
1: Bisa kayak gitu?
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh.
6: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah.
0: Pamit.
1: Kan namanya outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya ada teman-teman dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus kayaknya.
2: Dia kan ada susah.
1: Curut. Curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu kan.
1: Iya.
0: Gua enggak expect sih.
1: Enggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya. Jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
3: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
4: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
4: Ke arah-arah tahun segar, tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
4: Iya. Karena
2: itu pasti gak jauh-jauh
1: dari Beatles.
2: Arah-arah retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
3: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
3: iya sih kan.
1: Oh, iya. Enggak apa-apa.
4: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, intu aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
3: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery, alright.
0: Oke.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell apa beda? Beda sama Russell. Itu Russell yang pramuka.
5: Beda. Kayak mana ya kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
4: secara enggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi, pernah enggak, maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah enggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah enggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu
0: misalnya. Kalau random Mas.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Heeh.
2: Oh, kita bikin blues ya.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pengen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pengen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih, cuy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album enggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and roll-nya, ada pop-nya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi,
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu, pas orang setel
2: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh, yeah. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
3: Hidung Belang.
0: Hidung Belang.
3: Si Joni
0: Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
3: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
3: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung kan mau persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay.
2: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
3: iya sih, itu
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. Iya, berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
3: Bener. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
3: Notasi dulu, humming.
1: Humming.
3: Nyari chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
3: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh. Oke. Okay. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
3: Kalau
1: rata-rata nulis semua ya. Oke, baru
2: nulis
1: tuh. Kalau kacau lu.
3: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini nggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
2: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Enggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodo yang udah merapat bareng sama kita di Chat Hidup Era di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.
6: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
1: Yoi,
2: yang
1: Platypus.
2: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
1: Boleh, ada siapa lan?
2: Ada dari bintang film.
1: Iya benar.
2: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
1: Udah muncul ini.
2: Udah, jadi itu. Tuh, kamera tuh,
1: kamera tuh. Nah, itu ya, bintang ya.
2: Bintang tuh. Terus, Robai yang selalu di rumah mana ya?
3: Oh, saya juga itu.
2: Ini kayak bocah komplek lo ya?
1: Komplek.
2: Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
1: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Itu nyokap gue, Bang.
2: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
1: Bener.
2: Ada siapa lagi?
1: Sena Riyandi. Uy.
2: Uy.
1: Ini malah assalamualaikum lah.
2: Iya.
3: Itu orangnya.
2: Siapa nih?
3: Itu
2: siapa? Oh, di siapa? Oh iya.
1: Oke.
2: Ada siapa lagi?
1: Oh, ini nanya nih.
2: Dari Gali.
1: Galih Raka Siwi.
2: Oke.
1: Pertanyaannya lan.
2: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
1: Nah.
2: Menarik nih.
1: Menarik.
2: Iya.
3: Ini menarik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
2: Ya ini aja, garis besarnya aja.
1: Garis besarnya.
3: Apa, Bay? Kisah
4: katulistiwa.
5: Pendewasaan.
1: Asik. Kisah pendewasaan.
2: Udah gitu aja tuh.
3: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
2: Wah, iya itu. Bab reproduksi.
1: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
2: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
1: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
2: ini? Ini gue penasaran nih.
3: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
2: Emang lo?
1: Oh, makanya dia selalu di rumah.
2: Iya. Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
1: Bener.
5: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
2: Ah, itu.
1: Oh, iya.
5: Makanya gue keluar.
1: Oh, iya bener.
2: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
1: Iya.
2: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
1: Oke.
2: Okay. Oh, iya.
1: Ya, kehidupan remaja lah ya.
2: Iya.
1: Bener. Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
2: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
1: Bener.
2: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
1: Iya. Dekat sih.
5: Kan?
2: Bang Joni. Bang Joni kan.
1: Iya, tetangga.
2: Iya kan.
1: Bener. Iya dekat sih, bener.
5: Jual kikil.
2: Jual kikil.
3: Oh ada cerita
2: baru. Cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
1: Iya. Cungkring Joni.
2: Joni Cungkring, bener.
3: Banyak yang cekek Cungkring.
2: Ah, jangan sering. Iya, jangan sering.
1: Makanya suka ke sembarangan sih.
2: Iya. Takutnya ngeces kan.
1: Iya benar. Ngiler.
3: Kan Cungkringnya enak banget.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Bener. Boleh nggak gue nanya yang
2: Boleh, silakan.
1: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
1: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
1: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
2: Bisa. Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya?
1: Iya.
2: Oke.
1: Kalau MV?
3: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
1: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
2: Oke. Si Joni Diri

0: Ada visualizer
1: ada,
0: ya?
1: Ada.
0: Oh, gue penasaran sama visualizer. Iya, gue penasaran sih sebenernya.
2: Lirik kan, lirik kan?
0: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
1: Boleh dicek, bisa dicek langsung, bisa dicek langsung.
0: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini, pakai HP gitu. Iya, iya.
2: Handheld.
0: Iya,
1: iya.
0: Yes, POV. Iya, iya, iya, iya. Oke, oke. Tawa lu! Kenapa dia ketawa?
1: Kenapa sih, guys? Ini kan normal ya?
0: Normal. Normal. Namanya visualizer kan?
2: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya kesana gitu loh.
0: Salahin lagunya. Lu salahin Roba ini. Salahin Roba itu yang bikin.
1: Roba selalu di rumah.
0: Iya, Roba selalu di rumah.
2: Selalu di rumah.
0: Roba selalu di rumah.
1: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata. Ini udah dikeluarin.
2: Oke.
1: Ya, kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
0: Oh!
1: Dia konsepnya riding.
0: Ready. Oke. Benar-benar. Nanti kita coba tonton kali ya.
2: Boleh.
0: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
2: mungkin
0: teman produser lu di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
2: The Dusty Rasty Rizius.
0: Ah, iya, ada nama fans enggak?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Kepikiran sih
0: belum. Lightning McQueen.
2: Salah.
0: Kecau.
2: Ada saran lu, Bang?
0: Kecau.
4: Iya, ada saran.
0: Kecau mania tapi.
1: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
0: Boleh.
1: Belum official.
2: Oke, belum official.
0: Boleh.
1: Kita nantikan officialnya.
0: Itu juga boleh tuh.
2: Bisa.
1: Duster untuk yang cewek,
2: Duster
1: yang untuk yang cowok.
2: Oh iya, bisa.
0: Oh gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
5: Buat yang nonton, I love you.
4: Gampang banget bilang apa ya?
0: Kok diobral gitu sih?
3: Kok mahal?
0: Mau apa?
5: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
3: Kata-kata terakhir? Anjir, keren itu juga. Ya pokoknya,
0: apa,
3: terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: John,
3: Joni, Dika,
1: semuanya.
3: Iya sih.
5: Jangan lupa pakai sunscreen jadi dulu ya bilang.
0: Itu
2: dia, benar. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
0: Oke, teman berdua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasty.
2: Betul.
0: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
2: Idi, seru nih.
0: Iya.
2: Bakal bawain apa aja berarti, bro?
1: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
0: Oke.
2: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
1: Ada ya?
2: Kapan itu?
3: Jadi, di tanggal 21 ini, di Dusty Rasty bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
2: Bogor. Oke, di Bogor.
0: Oke. Kita diundang gak?
1: Pasti diundang. Pasti dong.
0: Oke.
2: Boleh.
0: Bogor gas. Ayo.
1: Kita mau fokus di Bogor dulu.
0: Oke.
1: Jadi sebulan sekali kita akan adain tournya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Betul. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
1: Kok free udara?
0: Iya,
1: nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
0: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada stiker pack gitu ya.
0: Oke.
2: Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
1: Bisa. Jadinya bareng siapa?
2: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri, gitu kan boleh.
0: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih, btw?
3: Di Instagram The Dusty Rasty ada @thedustyrasty dan di TikToknya juga ada @thedustyrasty4.
5: YouTube?
3: Di YouTube juga.
1: The Dusty Rasty.
2: Oke. Bisa dicek ya.
0: Cek tuh, jangan lupa tuh. Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan, thank you banget udah aspirasi juga ya.
1: Terima kasih Bang.
2: Sukses selalu.
0: Showcase-nya ditunggu ya.
2: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
0: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
2: Oke.
0: Apa kabar Edit?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa.
2: Gimana Jakarta, lancar?
0: Alhamdulillah macet tadi.
2: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.
0: Udah makan?
2: Udah tadi, makan. Udah ngopi.
0: Udah ngopi ya?
2: Oh iya udah. Luar biasa. Ya kita gini terus ya.
0: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
2: Iya benar.
0: Mudah bukan membuatnya.
2: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Asirasi tentunya ya.
0: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
2: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dede Asirasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
0: Yoi, kalau gitu gue Elan pamit.
2: Gue ini tambah pamit
0: dan juga ini dia
2: The Dusty Rusty.

tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai, teman Prodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Kamis ya, tanggal 13 Agustus 2026. Wah, 4 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 nih. Gimana nih, teman-teman Prodo? Apa aja sih persiapan kamu? Anyway, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 4 jam ke depan hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita awali dulu perjumpaan kita dengan full talk and we will talk about legend ya. Kita akan berbicara ya atau membahas mengenai legenda Indonesia mulai dari cerita-cerita rakyat dan kita akan petik hikmah dari situ ya. Anyway, tetap stay tune aja pokoknya di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah kamu, selain menjadi seorang pejuang, Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Diponegoro menguasai berbagai ilmu, mulai dari agama Islam, filsafat Jawa, hingga ilmu kealaman. Pengetahuan yang luas ini memungkinkannya untuk merumuskan strategi perang yang cerdas dan menginspirasi rakyatnya. Selain itu, sang pangeran juga memiliki kemampuan diplomasi yang ulung. Beliau berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat, baik dari kalangan priayi, ulama, maupun rakyat biasa, untuk bersama-sama melawan penjajah Belanda. Kemampuan diplomasinya ini juga terlihat dalam upaya beliau menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, Pro 2 masih bareng aku tentunya ya. Dan kali ini aku mau bahas tentang legenda Timun Mas. Ini adalah salah satu cerita rakyat Indonesia yang sangat populer ya. Jadi ceritanya bermula dari seorang anak perempuan yang seorang perempuan ya bernama Mbok Srini, yang dia hidup sendiri dan pengen banget punya anak. Nah suatu hari ia ketemu nih sama Buto Ijo, sosok raksasa dalam cerita rakyat Jawa. Dan Buto Ijo menawarkan supaya si Mbok Srini ini bisa mendapatkan anak, tapi dengan syarat kalau misalnya anaknya udah dewasa harus diserahkan kepada Buto Ijo. Nah, ya udah Mbok Srini setuju kan dengan persyaratan tersebut dan akhirnya dia punya anak dari biji timun mas. Nah, mana timun mas ini berasal dari biji mentimun yang dikasih sama Buto Ijo kepada Mbok Srini. Nah setelah ditanam, tumbuh tanaman mentimun, akhirnya setelah dibelah muncullah timun emas ya, yang namanya itu berasal dari kata-kata mentimun emas gitu. Jadi timun emas tumbuh menjadi seorang gadis yang baik dan disayangi Mbok Srini. Kemudian setelah dewasa, Buto Ijo kembali mengambil sesuai perjanjian ya. Tapi Mbok Srini gak tega nih, dia gak pengen kehilangan anaknya. Kemudian ia minta bantuan sama pertapa supaya menyelamatkan timun emas. Sang pertapa memberikan beberapa benda yang dapat digunakan timun emas untuk menghadapi Buto Ijo. Biasanya berupa biji mentimun, jarum, garam, dan juga terasi dalam berbagai versi cerita. Tapi yang paling umum itu adalah jarum, garam, dan juga terasi. Nah, kemudian Buto Ijo mengejar timun emas menggunakan benda-benda tersebut satu persatu. Ya, yang pertama itu jarum. Nah, jadilah sebuah rintangan alam yang penuh duri, ya kan, dan menghambat pengejarannya. Terus lari lagi nih, dan akhirnya dia melempar beberapa ya kayak garam gitu dan juga terasi. Nah, terasi ini terakhir jadi lumpur yang menelan Buto Ijo dan akhirnya Buto Ijo pun tewas gitu ya. Jadi legenda Timun Mas bukan hanya cerita tentang seorang gadis yang dikejar raksasa, tapi ini juga menyampaikan beberapa nilai yang masih relevan sampai sekarang. Yang pertama, keberanian. Jadi Timun Mas gak nyerah nih ketika menghadapi situasi yang menakutkan. Jadi gak ada kayak, aduh mentalku gak kuat ngadepin Buto Ijo, gak ada ya. Nah yang kedua, kasih sayang orang tua. Jadi gimana Mbok Srini berusaha nih supaya dia bisa menyelamatkan anaknya gitu ya, dan melindungi anak yang sangat dicintainya. Dan yang ketiga, kecerdikan. Timun Mas gak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga menggunakan benda-benda yang diberikan kepadanya secara tepat.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, berdua gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 20 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Folk Talk sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Story of the Day. Tetap stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Bilir Robot Kepala Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, oke saatnya kita masuk di Story of the Day. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen request lagu ataupun pengen cerita di malam hari ini, boleh banget ya. Tinggal komen di WhatsApp ataupun di Instagram kita. Nanti aku bakal up story-nya ya. Tapi ini sudah ada yang mulai request nih. Ada yang request lagu lagu Sabrina Lenor dengan judulnya Selesai, darinya Sha ya. Oke, nanti aku bakal puterin lagunya ya. Terus juga ada nih darinya Rike yang juga request lagu Selesai, darinya Berbinar ya. Terus dari Widya nih juga request lagu yang sama, yaitu Sabrina Lenor dengan Selesai. Terus dari Caca request lagu yang sama. Ada dari 081244 sekian juga request lagu yang sama ya. Ini kayaknya fanbase dari Sabrina Lenor alias Berbinar ini kompak banget ya, sama-sama merequest lagu Sabrina Lenor yang judulnya Selesai. Emang kenapa sih harus selesai? Gak bisa gak dipertahankan, tapi ya namanya hubungan emang gak bisa dipaksakan ya. Kalau emang udah gak cocok, ya gimana lagi. Anyway teman-teman Pro 2, langsung aja nih kita ke Sabrina Lenor dengan Selesai.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: ingin jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ekowisata bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: apa? Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma? Tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Produo masih bareng aku tentunya di malam hari ini di Story of the Day. Kita lihat nih, ada yang curhat nih di malam hari ini ya. Darinya in.blue1, katanya hari ini sibuk rapat katanya ya. Wah, sibuk rapat seharian, jangan lupa istirahat ya. Requestannya Fajarno dengan Salah Apa Aku. Makasih, sama-sama. Lagunya udah aku puterin tadi ya. Terus juga darinya siapa ini ya? Let's see, kita lihat ada dari Jraysoy 90. Bentar, yang Salah Apa Aku kayaknya belum aku putar deh, habis ini aku putarin ya. Udah. Udah tadi, udah ya. Terus dari Jraysoy 90 katanya, aku tadi lihat pacarnya teman jalan sama cewek lain. Wah, kasih tahu enggak ya? Wah. Ih, gosipnya luar biasa. Lihat pacarnya teman jalan sama cewek lain. Kita positif thinking dulu ya. Kalau misalnya jalannya itu masih kayak ya layaknya rekan kerja lah ya mungkin. Ya it's okay lah ya. Tapi kalau misalnya ini, misalnya jalannya udah beda nih ya kan, kayak layaknya pacaran. Nah itu ya. Gimana ya? Masih ragu ya kalau aku soal ini tuh dikasih tahu nggak ya? Kalau misalnya kita tuh takutnya nanti kasih tahu malah jadi fitnah. Nggak dikasih tahu kan kasihan juga teman kita kan? Ya udah sih, biar waktu yang menjawab aja ya. Terus juga dari Farisha nih. Oh ya, requestnya tadi Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Untuk Jagat Rasa udah aku puterin lagunya ya. Terus sorry. Darinya Farisa nih, katanya kerjaan hari ini sangat luar biasa nguras energi. Tuh. Semoga Kak Farisa ini lelahnya menjadi lilah gitu ya. Request Terpatah Terluka dari Nabila Takia. Wah, lagu barusan udah aku puterin nih, Nabila Takia dengan Cegil ya. Mungkin nanti aku bakal puterin lagu Terpatah Terluka ya. Dan buat teman-teman Produa yang masih pengen request lagu, bisa lewat WhatsApp ataupun lewat Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @produabukittinggi nih ya. Anyway, I'm gonna say selamat malam semuanya. Ini ada yang request lagu ya, tadi Sabrina Leonard dengan Selesai. Terus juga dari, ini dari Maria ya. Ada dari 0831-1248-sekian-sekian-sekian. Terus juga dari 0812-9298-sekian-sekian-sekian yang request lagu Sabrina Leonard dengan Selesai. Lagunya udah keputerin ya. Dan mungkin kita bakal kasih Samal Salsabil dulu. Ini dulu deh, Merindu Lagi dari Nyame Sahira ya. Ya mungkin ada yang Merindu Lagi atau di ujung minggu. Wah, karena sekarang malam hari, mungkin aku bakal puterin di ujung minggu aja kali ya. Supaya kayak lebih santai, lebih calm lagi gitu. Tetap stay tune di 94,8 Broda FM, teman terbaik kamu.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah Cica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
4: Ya sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, di sanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne.

rujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Namun, di beberapa tahun terakhir ini, kebakaran hutan menjadi penyebab berkurangnya luas hutan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi faktor manusia adalah hal yang patut kita waspadai. Tidak membakar sampah di hutan dan sekitarnya, tidak membuang puntung rokok sembarangan di dalam hutan, tidak membuat api unggun di area yang rawan kebakaran, adalah hal sederhana yang dapat kita lakukan agar hutan tetap terjaga dari kebakaran. Dan agar hutan tetap menjadi paru-paru dunia yang merupakan sumber oksigen terbesar. Jaga hutan, dan hutan pun akan menjadi sumber kehidupan

sudah meninggalkan pukul 22 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di di story of the day itu sudah berakhir ya. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada jazz music, dan aku bakal putarin lagu yang menenangkan untuk teman-teman Brado semuanya. Tetap stay tune di 94,8 Brado.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjolukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Teman terbaik kamu.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pradua, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari ini edisi Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026, selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

FM. Teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman-teman Produa. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di pagi hari ini ya. Di tanggal 14 Agustus, waduh, semakin mendekati hari kemerdekaan. Wah, udah pada siap belum? Dan seperti biasa pagi ini aku akan temanin dulu mengawali pagi dengan lagu bernuansa islami. Lagu akan dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, ada Ali Imran ayat 36-42 yang dibawakan oleh Khalid Fakhrezi Arden dari Mansatu Bukit Tinggi. Terus bakal dilanjut juga jazz music sampai nanti jam 6. Jam 6 sampai jam 9 kita bakal ada Spada. Selamat pagi teman Produa. Terus lanjut juga nanti ya teman-teman ya, di jam 9 bakal ada Earth Talk. Kita bakal ngobrol-ngobrolin seputar perbumian ini ya teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita. Aku akan puterin lagu yang pertama dulu buat kamu. Kali ini kita ke lagunya Maher Zain dulu dengan Take My Hand.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fakhrizi Ardan dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang insya Allah pada hari ini saya akan membacakan surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية.

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
4: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
3: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
3: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
4: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
3: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Intermezzo.
6: Cep, ada tebakan lagi.
7: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
6: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
7: Apa ya?
6: Apa?
7: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
6: Dok Acin jawabannya.
5: Wow. Intermezzo.
8: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
5: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Spotify yang merilis One Spotify Single yang dibawakan oleh DXS, Duo 17 yang beranggotakan DK dan juga Sungkwan sebagai anthem resmi T1. Dan kolaborasi ini jadi kali pertamanya Spotify Singles menghadirkan lagu khusus untuk sebuah tim e-sports sejak program itu diluncurkan 2016. DXS akan membawakan One secara langsung di T1 Homeground Seoul pada Jumat 14 Agustus 2026. Onelsia ini kali ini diperiksa polisi terkait penyelidikan dugaan prosedur ilegal medis yang melibatkan sosok Injection Auntie. Agensinya menjelaskan Onelsia mengira sosok itu merupakan tenaga medis saat menjalani perawatan kulit di sebuah klinik. Dan Griffin Entertainment meminta publik tidak menyebarkan spekulasi karena proses penyelidikan polisi terhadap kasus ini masih berlangsung. Last but not least, teman Pro 2, ada Shana Shannon dan Samuel Rafael yang membangun chemistry dalam film Dan Bandung dengan menghadapi tantangan kepribadian introvert mereka berdua. Keduanya mengalami momen canggung di awal karena sama-sama lebih banyak diam ketika bersama, dan proses membangun kedekatan sebagai lawan main terasa cukup sulit bagi kedua aktor itu. Itu dia rekam informasi kita kali ini, teman-teman. Abis ini kita bakal masuk ke Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Di jam 6 aja nih kita di hari Jumat ini 14 Agustus 2026. Dan seneng banget hari ini aku Ica Maisa bisa nemenin pagi kamu di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan buat kamu yang baru bangun, lagi siap-siap mau ke kampus, sekolah, atau yang udah rapi mau berangkat kerja, selamat memulai hari. Yang WFH juga selamat bekerja dari rumah ya. Dan semoga energi kamu pagi ini juga full dan siap nih buat jalanin akhir pekan yang sebentar lagi nih datang ya. Nah, teman Pro 2 sadar gak sih kalau hari ini tuh tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Dan kalau ngomongin soal pramuka nih ya, pikiran kita tuh kayak suka langsung ngelayang kayak ke masa-masa sekolah dulu, ya gak sih? Kebayang kayak seragam coklat tua, coklat muda, dan setangan leher yang kayak diikat kacu, terus baunya juga minyak kayak kayu putih sama panas-panasan di lapangan. Waduh. Apalagi kalau ingat momen persami atau kemah akhir tahun tuh. Dari yang heboh ngumpulin kayu bakar buat api unggun, heboh pasang tenda tapi kayak malah roboh kena angin kan. Sampai momen jurit malam ya bikin deg-degan setengah mati. Dan memori-memori itu tuh kayak yang bikin masa sekolahnya jadi kayak warna-warni, ya gak sih? Tapi dari semua keribetan dan keseruan itu sebenarnya banyak banget pelajaran sederhana yang tanpa sadar membentuk kita sampai sekarang. Nah, nanti abis lagu yang bakal aku puterin ini kita bakal ngobrolin gimana sih nilai-nilai pramuka itu ternyata masih kepake banget di hidup kita sekarang. Kita ke Dona Mawla dulu, kita bikin harum dulu suasana pagi ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu.

Masih barengan sama Ica Maisa di sini teman-teman Pro 2. Dan waktu sekolah dulu nih ya, kalau kita bahas lagi nih, kita pasti kayak pernah disuruh ngafalin 10 poin dasar Dharma Pramuka kan. Dari suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sampai poin kayak hemat, cermat, dan bersahaja. Dan waktu kecil atau remaja dulu tuh kayak mungkin kita cuma asal hafal aja ya biar gak dihukum sama pembinanya. Tapi begitu masuk dunia kuliah atau dunia kerja sekarang, kayak ternyata penerapan poin-poin itu tuh tantangan yang beda banget. Kayak coba deh bayangin poin hemat, cermat, dan bersahaja. Zaman sekolah dulu kan hemat itu artinya nyisihin uang jajan 2000 perak gitu ya buat beli es apa gitu kan. Banyak banget es-esan dulu tuh. Tapi sekarang hemat dan cermat itu perjuangan menahan diri biar gak CO keranjang e-commerce pas ada promo tanggal kembar. Atau nahan diri biar gak tiap hari tuh order kopi kekinian demi survival dompet sampai akhir bulan. Atau mungkin poin dasar Dharma yang ngomongin takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta alam nih. Kalau dulu kita kayak cinta alam lewat jalur daki gunung atau nanam pohon pas kemah. Tapi kayak sekarang kita kayak mau bawa botol minum sendiri, enggak nyampah sembarangan atau enggak nambahin polusi suara di jalanan. Dan ternyata dasar Dharma itu bukan cuma hafalan teks di buku saku warna coklat itu ya. Tapi emang patokan buat bertahan hidup dan jadi manusia yang lebih tertata di masa dewasa ini aja. Dan sambil ngerenungin mana nih dasar Dharma yang paling sering relate sama kamu, aku puterin dulu satu lagu. Kita bakal ke Tulus ya, Remedy.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Nomor antrian 5 di loket.
3: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku salat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan kita ada di segmen terakhir di jam 6 ini untuk sepada. Dan udah mendekati jam 7 pagi juga. Tapi kalau diinget-inget lagi nih teman-teman, inti dari semua kegiatan pramuka yang pernah kita ikutin dulu tuh kayak sebenarnya cuma satu ya, adalah kemandirian. Kita tuh kayak diajarin sama pramuka tuh gimana caranya mandiri dari hal-hal kecil, biar pas gedenya tuh gak gampang kaget sama yang namanya dunia nyata.

Dan ngomongin soal mandiri nih, jam 7 nanti kita bakal geser bahasan kita ke hal yang lebih kekinian. Kita bakal ngobrolin soal survival skills ala anak muda zaman sekarang. Dan life skills apa sih yang sebenarnya penting banget buat kita punya di masa sekarang. Jadi, tapi justru gak pernah diajari di bangku sekolah deh. Biar bagi penasaran, tahan dulu teman-teman, jangan kemana-mana. Pasang terus frekuensinya di 94,8 Prodo FM. Karena aku bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti di Spada. Dan kita bakal seru-seruan bareng-barengan sama lagu-lagu yang bakal kita puterin. Kita celebrate dulu hari ini karena hari Pramuka barengan sama Mika Angelo. Celebrate.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.